0: negara yang sebelumnya merupakan wakil menteri keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
1: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
2: Siap, bersedia.
1: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Demi Tuhan, saya berjanji.
0: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
7: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
8: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
9: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
15: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
16: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi...

0: Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 NTK31 tingkat nasional cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
1: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
0: Dia berharap, dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai Tafsir Al-Quran dalam Bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang Tafsir Al-Quran golongan 30 Juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan, sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih

0: Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan.
1: Oke, selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik. Ketemu lagi kita sampai nanti jam 9 pagi untuk menemani pagi hari ini. Dengerin lagu-lagu DJ Dangdut Remix dan memberikan semangat buat yang pengen gabung, mau request lagu, mau berbagi salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.
0: Iya, dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Dan pastinya semoga tetap semangat terus, dan ini udah memasuki hari ke-15 alias di pertengahan di bulan September. Lagi-lagi selalu berasa cepet gitu ya, karena mungkin kita sibuk, banyak aktivitas, tapi yang terpenting semoga kita selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, bener.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Dan sepertinya ini ada langsung yang telepon ya. Coba ya, kita langsung angkat aja. Ada dari Mama Enok. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, halo, halo. Selamat pagi GPS Sik Asik. Sermuter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih Mama Enok, semangat sekali ya pagi-pagi.
3: Harus dan harus.
2: Oke, udah sarapan belum nih?
3: Udah ya, gasik dong.
0: Pakai apa nih sarapannya nih pagi ini nih?
3: Sarapannya macam-macam, ada oseng tempe, ada bandeng do terong, ada sayur asem, ada martabak. Kalau pokoknya tuh.
0: Waduh, mantep ya.
2: Pagi-pagi udah masak banyak berarti ya.
3: Iya dong. Maklum Bu RT, ibu rumah tangga.
2: Oke, siap. Boleh nih mau requestnya apa nih Mama Enok?
3: Kalau bisa siapa yang punya?
2: Siapa yang punya? Boleh sambil kita
3: cari. Siapa yo?
2: Suaminya. Boleh mau keliling?
3: Ya keliling dah. Ayo kita jalan-jalannya ke Umus Bobowonto.

0: Bagus sekali ngayu, mengudara mbak, jangan diam-diam baik. Ramaikan bercahaya, oke, bener gak? Ayo, bener kan?
1: Iya.
0: Mas Arjuna, Mbak Nabila, terus Mbak Inaya, Mbak Wina, para Singin. Pokoknya buat semua-semua deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh iya, buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Andoko. Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Hatur nuhun berdua. Semoga tetap cantik, tetap ganteng, sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu.
2: Amin, amin, amin,
1: amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu memberikan energi positif di pagi hari ya Mama Enok. Dan seperti biasa udah masak banyak dan
1: Ya pokoknya terima kasih Mama Enok udah ikut bergabung. Nanti ditunggu lagunya.
2: Di sapa juga ini ada Ibu Astuti yang lagi OTW ke sekolahan. Hati-hati di jalan. Terus juga di belakangnya ada Dimas Diai Adipala. Selamat pagi GPS, mau request lagunya Cinta Satu Malam. Coba ya nanti Radika carikan, semoga masuk di list GPS pada pagi hari ini. Terus juga nanti kita sapa juga ada Bu Yati di Banjaran. Terus juga ada Mama Rizky di Petarangan ngirimin VN. Tapi kita nanti lanjut di segmen selanjutnya. Pokoknya tetap stay di GPS.
3: Goyang Pagi Sikasi.
4: Purwokerto suka damai. Karena durasi kita cuma 1 jam, langsung saja untuk Purwokerto kita sambut kebersamaan dan kita nikmati sebuah keindahan Purwokerto bareng all artisnya Adela, Adela, Adela.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Kipiak temen, arep mari ngendi Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Masih di GPS Goyang Pagi si Kasih sampai jam 9 nanti. Dan benar, masih ditunggu buat yang mau ikutan gabung, bisa langsung di 0811-260-543.
1: Oke, kita lanjut. Siapa lagi yang udah gabung tadi? Ada Ibu Yati di Banjaran.
0: Ya, yeah.
1: Selamat pagi Mas Dika dan juga Mbaknya, Mbak siapa ya? Kita ya, bukan Mbak Ella ya. Dan juga selamat pagi GPS buat sedulur yang ada di grup Radio Percaya FM. Selamat ulang tahun yang ke-58
0: ya.
1: Semoga tetap jaya di udara dan damai-damai selalu di dalamnya. Amin.
0: Amin.
1: Buat warga Banjaran, selamat pagi. Buat Mama Rizky, untuk Mbak Watia, Mas Arjuna, Mas Tondot, Mas Marjono, terus Mas Widi, untuk Mas Mu'alif, Zain, dan Mas-Mas yang lain. Salam sehat selalu buat semuanya deh. Buat pendengar Radio Percaya FM di seluruh tanah air, Radio Percaya FM tetap terdepan. Siap-siap.
0: Amin.
1: Terus di belakangnya kembali ada Mama Rizky ya, mengirimkan sebuah VN. Coba kita dengarkan dulu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum, goyang pagi sik asik ser.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat Mas Dika, Mbak Vita.
1: Alhamdulillah.
2: Gue request terpikat hatimu.
1: Boleh, boleh.
2: Karena lawas ora diputer. Salamnya kanggo Ibu Mustolinga, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Kumbang Asmara, Mas Barka, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, we, Kang Arjuna Kroya, Bunda Kinan, Kanggo Babe Sukar, Pak Bening, Mbah Kartim, ya kanggo kabian bae lah yang lagi nyimak GPS Goyang Pagi Sik Asik. Moga-moga ya Mbak Vita sama Mas Dikane sehat selalu, rezeki lancar, pul barokah. Terima kasih Mas Dika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Terus di siapa lagi nih, ada Mbak Oza. Loha kakak DJ, mau request lagu Dirantai di Gelangnya Rindu dari Happy Kalau Enggak Ajeng. Coba nanti Radika carikan ya, semoga ada di playlist. Salamnya buat kakak-kakak DJ aja, terima kasih. Terus juga, ini Mami Bintoro barangkali mau telepon ya, kita tunggu. Atau ini lagi recording VN.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat yang lain juga masih ada waktu sekitar 20 menit yang pengen gabung, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Nah, kita coba angkat nih, ada Mami Bintoro. Selamat pagi.
3: Yang pagi asik-asik ser.
0: Iya.
3: Yang ganteng, yang cakep, yang manis, yang glowing. Mami Bintoro naik kok gak bisa-bisa tawong ayu.
0: Iya. Sekarang udah bisa nih.
3: Iya. Sampai iya. Mandi lang kondisi.
0: Boleh mau request apa nih Mami Bintoro?
3: Nah, lagunya ngikut aja. Soalnya
1: okay. Okay.
3: Si jenenya, jane kepengen lagu kayak anu aduhai, aduhai, tapi jangan sih gitu. Aduhai Uma Irama zaman dulu.
0: Oh ya, coba nanti kita cari.
3: Rasanya,
0: ya.
3: Rasanya aduhai kayak gue lo, wong ayo.
0: Siap, nanti coba kita cari ya lagunya.
3: Ya.
0: Boleh mau salam-salam
3: wong ayo.
0: Iya. Ya. Ya.
3: Salam untuk Titi Senja di Pasar Gede.
0: Ya.
3: Pak Juli semuanya di Pasar Gede monitor Radio Bercahaya. Setiap hari ngenten-ngenten ini salami Kang Mami Bintoro. Iya nih sama lembu nih sama enggak nih sama enggak ya. Terus jamnya kita kenapain nih.
0: Yeah.
3: Salam untuk Bunda Rizky, Mama Rizky di Petarangan.
0: Yeah.
3: Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Laras, Bunda Osa, Mbak Mar, Bu Semeru, Bu Tuti, Bu Sutira, Mbak, siapa ya sing kuripan ku Mustolinga wis tak diparani kelalen bae. Ya kan ngerti waktu lagi ulang tahun mengene sih karo mama kanyina.
0: Iya.
3: Terus salam untuk Bos Kirno, Pak Adi Aji Barang, Pak Tondok, Pak Raju, Pak Salut, Pak Rasimin, Pak Dimas, Pak Bening, Pak Kartim, Pak Tejo. Semuanya saja lah ya Neng.
1: Oke.
3: Boxing kering nyenteni melasi. Neng cantik. Mama siang cakep. Selamat bertugas. Semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar. Amin.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau telepon sama pendengar bercahaya jadi ikut semangat juga gitu ya. Mungkin sambil aktivitas atau mungkin sampai tadi enggak sempat mandi karena nungguin urutannya. Ditunggu juga yang lain, masih ada waktu. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuhur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sudah hampir jam 9, yeah. Waktunya kita pamit undur diri di GPS untuk edisi hari ini. Ketemu lagi besok di jam yang sama.
1: Yeah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita balik lagi di jam 9 sampai yeah. jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi yang terdepan.
1: Ketemu lagi barengan sama Radika
0: dan juga Mita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif. Sampai nanti jam 10 seperti biasa masih menemani pagi hari ini. Buat kalian yang mungkin belum kelar aktivitas dari pagi tadi, masih kita temenin juga. Yang pengen gabung mau kasih informasi seputar Kota Cilacap dan juga sekitarnya, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Dan diingetin juga, jangan lupa buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Dan pastinya masih ada waktu sekitar 50 menitan buat kalian juga barangkali yang semalam tuh baru melihat fenomena alam, yaitu ada bulan dan juga bintang yang kayak sebuah fenomena yang sangat indah, terus berdekatan, dan ternyata bintang itu bukan bintang biasa ya. Itu adalah merupakan planet Venus yang terjadi, yang bisa kita lihat mungkin di sekitaran wilayah Indonesia Barat, baik di Sumatera ataupun di Jawa. Semoga memberikan semangat tersendiri buat kita untuk bisa menjalani aktivitas di hari-hari kita saat ini. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling bahas untuk Cilacap. Tetap stay di Ngopi barengan Radika dan juga Vita.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Informatif.
1: Oke, Radika ini punya informasi yang membanggakan.
0: Iya.
1: Ini dua siswa SMP Negeri 4 Cilacap menorehkan prestasi membanggakan dalam kejuaraan karate Bubatika tahun 2026. Yaitu ada Alessandra berhasil meraih juara 1 dan juga Faiz siswa kelas 9D meraih juara 3. Dan menurutnya, ini keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan sekolah sekaligus motivasi bagi siswa untuk terus mengembangkan bakat dan juga prestasi. Jadi, kejuaraan Karate Bupati Cup 2026 ini menjadi salah satu ajang bagi siswa untuk bisa mengasah kemampuan sekaligus untuk menunjukkan bakat dan juga semangat berkompetisi.
0: Iya, pastinya bangga banget ya kalau misalnya lihat anak-anak muda yang berprestasi nggak cuma secara akademik tapi non-akademik juga gitu. Dan Bupati Cup sendiri juga ini udah banyak mencetak anak-anak muda berprestasi. Betul. Ya di Cilacap khususnya. Jadi harapannya nanti semoga kedepannya makin

0: berkompetisi dengan sehat pastinya dan berprestasi.
1: Dan pastinya bukan cuma karate doang gitu ya. Ada catur, terus juga ada bulu tangkis. Dan semoga generasi muda gak merasa kekurangan wadah, atau mungkin buat mereka yang udah latihan dari kecil terus kayak mau ikut lomba di mana nih. Semoga Cilacap semakin banyak event-event seperti ini untuk bisa menorehkan atlet-atlet muda yang bisa mungkin gak cuma mewakili Cilacap tapi ke tingkat nasional dan juga ke internasional.
0: Iya.
1: Masih ditunggu juga buat warga percaya, barangkali yang mau kasih informasi, mungkin ada kegiatan di tempat kalian yang perlu di-share dan dipublikasikan, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Pokoknya tetap stay di Bercaya FM,
0: paling pas untuk Cilacap.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: Ika kepen ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pika kukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Aduh, Jen. Wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kula rap banget kok, senep.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwe?
4: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengmu kuwe.
3: Oh, kaya kuwe ya.
4: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
3: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti, cocok nggawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resat, pompane budep, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kan atus nang kali mani.
0: Is, ya aja mak.
1: Lihat terus ke priwe.
0: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 10. Gak kerasa kita udah nemenin dari pagi tadi di GPS Lanjut ke Ngopi. Terima kasih banyak buat warga Bercahaya yang udah gabung.
1: Iya, dan jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Karena nanti jam 12 akan ada TGN bersama Tiwi Gapi. Jadi stay tune.
0: Dan ketemu lagi besok di waktu yang sama untuk menemani pagi harinya. Semoga di pagi menjelang siang ini, semoga semangat yang kita berikan bisa sampai gitu ya, untuk bisa menjalani aktivitas di hari ini. Terima kasih banyak. Radika pamit undur diri.
1: Vita pamit undur diri. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

bisa beli kita nih. Kita kuwara bisa soloane kok. Bener nada ya. Yuk gage belajaran.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Layani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masa sih?
1: Iya.
0: Tadi aku lihat kamu ribut-ribut.
1: Iya gitu.
0: Udah, kamu yang sabar. Gimana pun kamu tuh salah.
1: Iya.
0: Dia udah punya istri kan. Yaudah, semoga kamu dapat yang terbaik ya.
1: Amin, makasih.
2: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
6: Coba, saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
7: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
5: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
6: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
8: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511 105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
11: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: putih, asam banget, tambah gede ya.
1: Iya, ya selalu. Kamu nih Pak RT ngambil anak tuh ya.
2: Lama,
3: kanca STM. Kenalan, kenalan. Kita di kanca pokok, saya ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo parah.
4: Ya enak, ya mau buka
2: kicau. Kalau petanyo ya.
1: Nih kalau aku yang pak cukai nih pak polosan, gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
4: saya kayak larang kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini menjadi tahun bro.
1: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
0: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung aku, ora nduk karo ayo ana. Woi, kok kok tinggal kene lagi ya?
4: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dusnang kali mani.
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
9: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
2: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Gih Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Yahoo.
1: Tegean, tembang gending klangenah.

warahmatullahi wabarakatuh. Beri Cahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo, halo, halo, kula nuwun. Tok tok tok tok tok tok tok. Hei aku, Lik, lagi pada ngapa ya Lik? Lagi pada istirahat. Mantus-mantus saya lagi beduk-beduk kayak gini. Iya, ya lagi pada lenggah ya. Mereka lagi pada lenggahan. Lagi pada selonjor. Ngelenceng akan sikil. Ngelenceng akan nawak. Iya, ngelek gosor. Kayak Mr. Tondot. Iya kok. Kok apa Mr. Tondot ke lagunanya wis jundal? Lagunanya wis jundal. Kok pariklan ditelepon? Kok tak angkat ya, Mr. Tondot? Kok diangkat? Iya. Alah, kepenak banget ke lagune. Lagune kepenak banget. Orang kepenak dibalik na ya kena. Iya, iya. Dibalik na kayak anu pakul katok bae dibalik kena. Iya, enak pisan. Sing arepe damel lu bergabung aja cepet di sini sin li. Kayak harus apa sih? 0811260543. Ayo digoyang.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
3: Ih, ya aja, Mak.
2: Lah terus kepriwe?
3: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
5: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
8: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Angenan sing ancani warga bercahaya ya sing lagi pada rehat. Oh, Mr. Tondot kait mau ngenteni banget ya Mr. Tondot. Tak bukake. Halo, halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Mbak Tiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mr. Tondot.
1: Ya, bagaimana kabar?
0: Baik-baik saja. Bagaimana kondisi di seputaran Limbangan?
1: Di
0: panas.
1: Posisi Limbangan. Limbangan ya.
0: Iya, Mbak, nang Limbangan Mister Tondot nang endi sih?
1: Ya, Limbangan Rawa Bendungan.
0: Lah iya, Rawa Bendungan, Mbak. Oh iya, salah, Limbangan kan ngarep sing arep ya. Ari Rawa Bendungan
1: Limbangan maring... itu tapi ya satu kelurahan lah.
0: Ya, Mbok. Iya, bagaimana
1: kondisi Mertasinga? Rawa Bendungan iya. Juga Limbangan itu satu kelurahan.
0: Satu kelurahan, Kae, Mbok.
1: Iya, iya. Jadi anak Brumbul. Lengkong. Bendungan.
0: Iya.
1: Karo Limbangan.
0: Oh iya.
1: Kelurahan Mertasinga.
0: Mertasinga. Iya.
1: Iya. Cilacap Utara.
0: Cilacap Utara, Pak Lurah jenengane Pak Chandra, Mbok.
1: Apa ya?
0: Iya, oh tak ngomong akan kok.
1: Wong orang ngerti sih kayak nganu istilah emang kota kita dari orang tuh pilihan Dora.
0: Oh iya, iya sih ya.
1: Tunjukkan.
0: Tunjukkan.
1: Tekan kabupaten itu.
0: Iya, iya. Jadi langsung tekan.
1: Ngerti-ngerti Pak Lurah wis ganti.
0: Iya. Bener. Kayak.
1: Nah, sebelum ganti camat.
0: Jangan.
1: Calon, bupati kok sama.
0: Oh, bupati ketoprak.
1: Iya, tadi bupati ke calonnya ya. Salam jumpa gue, kanggo sedulur kabeh, kang calon bupati nih ya.
0: Iya, waduh, Mister Tondot, kasingan nang anu kana daerah anu Rawa Bendungan, nang kana panas apa?

0: Tentu nggak nih ya, perlu perlu kami informasikan ya Mbak TW.
1: Apa nak anak? Kenapa Mister Gondok?
0: Aman-aman banget, cuma kekurangan banyaknya kalinya padrasan.
1: Oh, alah malahan anu iwaknya pada mumbul malah jadi kepenak kulit mancing.
0: Ya tapi alhamdulillah kan yang wingi nabu oleh telung ember tak bagi-bagi.
1: Oh. Eh iya.
0: Itu bener lagi. Lagi madang karo pecak.
1: Waduh, enak kepur.
0: Pecak
1: mujair. Waduh.
0: Kecil gue. Kulit nabu ini.
1: Gue anu.
0: Antalina, satu
1: tahun. Iya. Hebat.
0: Cepat-cepat.
1: Iya, kali nesat alhamdulillah. Dadi nawoni iwak kaya gue. Iya.
0: Pokoknya serap patut menungsa lah.
1: Iya.
0: Tukang irigasi gue kayak kayak buaya.
1: Entas,
0: cepat-cepat.
1: Iya, ora apa-apa lah. Penting kau iwak kake.
0: Ya gue kaya gue iwak kake. Ya, bisa perbaikan gizi tapi tambah ireng.
1: Tambah irang ora papa kadar lanang iki.
0: Ya kepanasan jan iki.
1: Iya, Mbok.
0: Ceritane iki bar madang kowe.
1: Oh iya.
0: Terus ora diangkat anu urung wayahe.
1: Urung wayahe mung iki lagune
0: peculan.
1: Iya, tak terus nah.
0: Jadi iki ya lagi ngeplok jane tapi
1: iya. Terus
0: mbati wis ora dadi langsung
1: langsung dipancal telepone langsung.
0: Oh ya, alhamdulillah bisa. Apa kita
1: senang
0: bisa
1: ngelakuin
0: nama dangeran iran nih kan
1: lho. Iya, siap lah Mr. Tondo tak bagi-bagi.
0: Ini kan mau sana.
1: Iya, ono bakar bagi-bagi salam Mr. Tondo.
0: Ya bagi-bagi salam geng kok. Dulur wadon.
1: Iya.
0: Anak cinang peri kek. Mak enok.
1: Mak enok.
0: Mami Bintoro juga
1: Mami Bintoro. Ya.
0: Terus yang Bayung, Mamoni, Sugeng Sia, Mamoni.
1: Nggih.
0: Bu Sutira.
1: Nggih.
0: Tak tinggal juga ye.
1: Bu Mustol.
0: Bu Mustol ingat. Tarkam kuwi nang wadah dur jeruk legi jeruk legi anu ye kuripan.
1: Jeruk legi.
0: Iya, kuripan yang beli ini ya. Kesugihan.
1: Kesugihan, iya.
0: Iya. Terus gue kaki samirin ya, si neng jalan ganggang.
1: Iya, si leh.
0: Melasih banget gue pingin ceritanya.
1: Warungnya buka, mbok kaki samirin.
0: Siki buka lagi ini, aku dina minggu ke dan orang
1: tutup.
0: Buka, nolih bantuan beras.
1: Oh iya, alhamdulillah. Ya Pak Samirin, oh, alhamdulillah.
0: Ya, di, alhamdulillah. Sembuh nak aneh gule ngetem nang kono ngasih berjam-jam. Bar.
1: Kepriwe?
0: Malah sore itu.
1: Orang keduman apa Pak Samirin? Baru
0: sepekan penurunan. Anu kia lho anu.
1: Apa cepidire keri?
0: Dibai gue.
1: Cepidire keri apa Pak Samirin?
0: Orang cepidire anu. Sing duwe ku anu wis ninggal.
1: Dadi
0: nek dewekna Samirin.
1: Oh.
0: Lan keluarannya ditolak.
1: Ora uli.
0: Jamelah sing langsung dibanding ora uli apa-apa.
1: Iya, tuh nih daftar Pak nek nyong ditolak nyong daftar siki nggo ngemben maning dadi keduman kayak kue. Ora didaftar ya ngesuk ora uli.
0: Iya kali mana malah ku anu jatah anu sebelah sing anu wis ninggal kuwe diwetane kudune ya ana identitas anak
1: kuwe yo ngurus ora ana wonge ya ora iso digantikan
0: jodrok ya ronde
1: iya kudu daftar di sit kaya kuwe kan uli jatah dewek-dewek daftare mengko ya disurvei-survei barang ngere ya kuwe
0: iya ki aku dole wingi
1: iya iya Pak Samirin melasi
0: ya, Pak Samirin melasi ya. Kau tambah kesel Pak Mirin Bing nih ya.
1: Iya. Yang kotak nih lagu.
0: Kalau anak baru Mbak Dewi,
1: iya. Iya. Kotak nih lagu Pak. Ngolot nih.
0: Lagu pencara sih. Iya. Kamu.
1: Apa judulnya?
0: Ben semangat pencara lagu nih calung.
1: Calung yang kau jam terlalu.
0: Calung sih judulnya.
1: Apa?
0: Sempeleo.
1: Sempeleo. Mm-mm.
0: Tempele, ose pele kan dadine semangat dadi kan
1: diri kan. Iya. Men sedih ya hilang. Iya, iya sing dipikir bae peksam.
0: Goyang-goyang kan hilang
1: dadi kan. Iya, dadine. Iya.
0: Dan Mas cantik kan.
1: Mas cantik. Iya. Hmm.
0: Selamat siang semua.
1: Mm-mm.
0: Selamat siang semua. Ya kayak itu Mbak
1: TV. Siap.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Semua.
0: Mm. Salam sehat semua ya.
1: Iya siap.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Buat
0: yang aku istri tercinta, mami tercinta gie, lagi ngebakur gie.
1: Mama tondo.
0: Iya mama tondo gie. Lagi mesem-mesem.
1: Mesem-mesem ya mas.
0: Salam orang gie.
1: Iya.
0: Baik. Priwe? Kabeh baik.
1: Kabeh baik. Iya. Iya, kebuk rata lah pokoke.
0: Iya.
1: Iya, mak. Heeh.
0: Iya, ke jare salam kenal buat semua saja dari Mami Tondrot.
1: Iya, dari Mrs. Tondrot. Iya.
0: Oh, ya ke Bos Kirno.
1: Bos.
0: Sing lagi dongeng kuwe karo wong kenal. Ora ora untuk saya kok lali kuwe ngapurane Bos Kirno.
1: Selamat siang. Selamat siang.
0: Ya, kapan sih wis disalami cuman Bos Kirno ki orang disebut jenenge kan kok bisa usul iki lho.
1: Iya, siap.
0: Ya super kos Bos Kirno ya selamat siang. Terima kasih Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun kae Mr. Tondot karo Mrs. Tondot. Sing anak nang raben raben raben. Kayak Mama Rizky lagi serondol-serondolan karo sapa ya. Iya, ana Mama Rizky, ana Bunda Rizky, ana Mbak Dinaosa, ana Mbak Maman. Kayak Mbak Maman ya. Iya, ana Bunda Mustolinga. Sing ana nang kuripan ya, sugeng siang kayak gue ya. Iya, kita kenai lagu disit. Oh ala, sampai Leo Meki lagunya lagu Calung, Mr. Tondot. Jadi ini emang konyong ngelundung nane jam telu ya. Niki lagune tak nae singkir disit. Wiron pitu ke jaranan kepenak pisan lik.
2: Listen, this is

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutup kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
3: Iya, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Yuk pak, Gagen wis ayu kie.
8: Kesel banget mak, jan aja sikilah lemos.
3: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
5: Sudah terbukti teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi tun? Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan.
10: Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
11: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
10: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
11: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Matur suwun, terima kasih Mas Aga.
1: Siap.
0: Luar biasa.
2: Tegean, tembang gending klangenah.

0: Sugeng istirahat ya warga bercahaya. Kae mamane iya lagi istirahat. Mamane maning mikir sibuk banget wi. Wis mondar-mandir pokoke. Iya ya mak. Iya mondar-mandir ping pirama kowe ping akeh. Esuk-esuk ya. Jujukna bocah dari sing TK, SD, SMP, SMA. SMA ya kok numpak kanu motor dewek wis uli. Ya sing SMP ya kok numpak pit mak. Ngolah. Angger SD sing kelas 1 loro lah dijujukna papa karo sing TK. Iya, bapane barang kon mangkat dewek bae. Urusan jujuk-jujukna bapane mangkat kerja. Iya kesel-kesel temen ya. Kon mangkat dewek kaya gue bali dewek. Halo Mama Rizky, sugeng siang.
1: Sugeng siang, assalamualaikum. Petarangan metu, petok. Sehat Mbak Tiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mama Rizky. Lagi ngapa nang petarangan mak?
1: Ya, nutus nitis Mbak Tiwi.
0: Iya nitis, gawe gula ya mak. Arep lah.
1: Godi mat-mat.
0: Iya, nggo anu. Ya, mak men kon ora meneng bae.
1: Lainnya kembang gula ngemot sebatok tuli gotel sore bubaran orang tong-tong Mbak Tiwi.
0: Iya orang tong-tong dati anu ail-ail ego ya mak ya ngoail-ail.
1: Lainnya paling-paling ya kok dati untungnya gupis.
0: Iya ya orang ngerbar gue kan terus nginum mak dati neng kok orang nyangkret
1: oh, namun iya, tuh. Iya iya nginum sekaya segalon ya.
0: Iya segentong pokokane.
1: Ya. Anu sekarang Mbak Tiwi.
0: Ngapa niki Mama?
1: Anu judulnya buat apa tapi nyong anu mandan keton-ketone kayak bojo simpenan apa ya?
0: Apa anu sing disimpen nang lemari apa? Disimpen nang ngendi kiye? Nang seluruh?
1: Disimpen nang gudang.
0: Ala nang gudang ya.
1: Anu tau krungu apa Mbak Tiwi?
0: Ujarku anane bojo loro kaya gue ya.
1: Oh bojo loro ya anak tapi kan sing liriknya kaya
0: iya bro.
1: Apa seliramu ngerti kaya ngopo larane beti bojo sing penan
0: gue. Oh kaya gue tadi kepain guyut disimpen ngendi kaya gue ya. Iya kok
1: disimpen nang gudang mbok menawane anggar dibuka kae dadi kuning apa dadi putih
0: iku iya, iya netok disimpen-simpen barang iku kok
1: ora sih ya.
0: Iya ora ketenang srengenge kok malah dadi pucet ya ma.
1: Sing mending sing ireng hidang gemliteng kaya ya.
0: Iya manis kaya gula jawane Mama Rizky daripada sing pucet kaya
1: gue. Iya.
0: Kaya jerene anu pangamin maskur ma. Anu kewi tolong ngomong na maring Mama Rizky. Nek aginitis aku njaluk kerenge. Jere kerenge siapa ya ma?
1: Kereng.
0: Oh kereng.
1: Kereng Mbak Tiwi.
0: Oh anu apa gue kereng?
1: Ya gue sesrekan anu kae gula sinang pringgir pating glabe. Dekin gue kan disesrekan dadi kae.
0: Oh.
1: Dadi anu
0: kayak dadi gulali kaya gue ya ma?
1: Kemeringi kaya gue kemeremet kaya gue.
0: Oh iya enak ya. Gue iya.
1: Ya gue kan maring anu petarangan baik gue Pak Amin.
0: Iya Pak Amin maring petarangan. Kok dine alamatnya nang Mama ya, Rizky?
1: Kok kan tekae apa tekanu gawangnya kae kosakan wajah kan anu anggar disogi banyu
0: iya.
1: Dine perasaannya segera ngungkuli es degan.
0: Germek renyes kaya gue Arab ya luk singkaro ya, es ya, apa sih nganget
1: orang kaya apa orang gawe kena diabetes.
0: Iya orang kaya asli
1: ya soalnya kan anu obatnya karo njet we.
0: Iya, karo njet Pak Amin. Ke Mama Rizky alami ya.
1: Karo anu kulit manggis ae kuwe.
0: Iya, karo kulit manggis ya rasane jos gandos-gandos.
1: Ya, rasane ya kaya pokok kaya ngungkuli Mbak Tiwi manis e.
0: Iya, pokoke legi banget nemen nyamleng pokokane Pak Amin.
1: Ya. Salame Mbak Tiwi.
0: Nggih, Ma.
1: Kanggo Bunda Setira,
0: nggih.
1: Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Mbak Mar, Mak Enok, Anu Bausa,
0: nggih.
1: Bumbang Asmara, Mas Barka,
0: nggih.
1: Terusan Bunda Kinan, Mas Dimas memang ngawis sing ambah purung kowe Mas Dimas.
0: Iya, Lik Dim, nang ndi Lik Dim?
1: Ya, kowe di Saweli bae men kae men metu jajal kaya ngapa?
0: Iya, penampakane. Iya, pancen.
1: Ya, kanggo kae Mama Santika. Kanggo Ibu Mami Bintoro.
0: Mami Bintoro.
1: Mami Bintoro wis mlebu purung kowe Mbak Tiwi.
0: Mami Bintoro lagi bobo siang kayong.
1: Oh ya ya, aku kangen karo suarane kowe kok sing ngono melenik-melenik.
0: Iya, Kak Mami Bintoro, dawa suarane.
1: Iya, terusan karo anu kanggo Mas Arjuna, Kang Arjuna Kroya,
0: moga-moga
1: ya keprekane laris manis Tanjung Kimpul.
0: Kimpul, amin.
1: Pak Bening. Terusan Besukar, Bos Kirno, Sugeng Siang Bos Kirno, sampun dahar tereng.
0: Nggih, sampun tarang.
1: Ya, terusan kanggo Bapak Kek Guntur kowe nang Palembang.
0: Nggih.
1: Ya kanggo kabehan bae lah sing nang grup LPPL Bercahaya, moga-moga ya pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Kanggo kadurune ya selalu sehat, rezekine lancar,
0: pun
1: barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mbak Tiwi, petarangane metu. Petok-petok. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizki, Allah kae sing lagi nitis nang petarangan. Ya, matur kesuwun. Ampun teng pundi-pundi warga Bercahaya pokoknya nang kene bae nang program Tekian Tembang Gending Kelangenan.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Wis awan ya Lik ya. Iya kok. Wis anu kae Winyong wis balik maning-maling kantor maning. Iya, ya Lilik wis balik maning pada maring kantor maning ya. Iya halo Lik Dim.
1: Oh,
0: Tegian. Oh iya, Tegian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Gen. Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, Lik Dim. Lain apa nang kana nang anu? Banyumas?
1: Ya, ya, biasa kan lagi nongkrong.
0: Lagi nongkrong?
1: Biasa, iya.
0: Iya. Angin apa orang nak kena anginnya gede apa orang?
1: Orang pati ya gaya nak angin cuma orang.
0: Angin sepoi-sepoi kayak gila ya.
1: Iya,
0: iya, iya.
1: Urung adem-adem.
0: Iya, nggak adem-adem kayak wong lagi cemeter panas ya.
1: Iya, minta termon-termon minggu sore.
0: Oh iya. Iya. Ya pada karo kene.
1: Wong petarangan gasik temen gak mikir munggah.
0: Petarangan gasik petok-petok karo nitis. Karo nitis Mama Rizky malah nyaluk bocah simpenan lah nyong ora nyimpen. Ya.
1: Ya kepriwe. Simpenan simpenan simpenane akeh.
0: Iya. Lah nyong nang
1: guna.
0: Iya, warna-warna banget pokoknya simpenane Mama Rizky lah nyong ora nyimpen dadine nyong bingung banget mikir tak naik. Kaela apa jenengane?
1: Masika.
0: Pamer ya, bojo.
1: Oh, iya kan nyimpen kae, Mbok.
0: Iya, apa-apaan nek Mama Rizki ta simpenane nang ngendi-ngendi kaya gue.
1: Ndak ngerti lobak apa ora?
0: Hah? Lobak. Lobak?
1: Iya.
0: Lobak anu kae, Mbok, sing anu sing kaya anu sayuran, Mbok, sayuran lik.
1: Ya nek kan Mama Rizki lobak, lobak boleh gue terus. Lobak sing sayur itu.
0: Oh, nang kana lobak kalau lobak bolet.
1: Iya.
0: Iya, nyemplung, Mbok ya. Cara
1: Iya, nang nang Mama Rizki nang istilah bolet ya lobak.
0: Oh, lobak. Lobak ya ana ya.
1: Lobak ya nyimpen ya.
0: Iya, iya. Kayak nang lobak e cemplung nang maring anu kue titisane anggar anu sisa kayak kue cemplung nang kono terus menjorna bae ya. Dadi amoh. Iya, tanek, menul-menul dadi enak banget kue. Iya.
1: Menul-menul ya. Heeh. Lagune kok lek.
0: Lagune apa?
1: Lagune kae apa? Kasmaran.
0: Kasmaran.
1: Indah dari ini ya.
0: Iya.
1: Salam-salam gue.
0: Ya.
1: Gue Mama Rizki gue miki, matur nuwun sabarane.
0: Nggih.
1: Ya. Para Bunda Rizky, Mama enak kan nang jalan dari karo Mami Bintoro. Artinya sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus Pak Sejamal Jono niku sugeng siang. Pak Kirno sugeng. Terus oh masukan KBC gue. Pak ya sugeng siang. Mbak Matiani.
0: Nggih.
1: Kang Parka gue nang Sumpio.
0: Iya.
1: Tidak usah gue ya sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus Bayara, terus Bukus ya, niku sugeng siang. Terus Bayar, niku enang jadi enang Budi Kono ya sugeng siang. Mendengarkan. Terus Bukus Pakati Sembarang ya sugeng siang. Saking Cikadu. Terus Mbak El.
0: Mbak El.
1: Pak AC enam titik lor ya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Ya kompeten banget lu ngetek ya nak ya.
0: Siap please.
1: Karena ya bertugas. Terima kasih niku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lik Dimas. Kasingan nang Tumiang ya. Kekait mawa malah babane ora dibukake. Iya. Pakamin masker. Lek kae singan nang Bantar Sari. Iya, Pantar Sari musim apa Pak Amin Maskur? Iya, ya pada baik karo kono Mbok Wi. Iya, ya pada baik. Mbok ana bedane kana. Iya, iya. Nek nang Cilacap kota kene nang daerah laut kana, saudara-saudara kita nelayan kan lagi panen. Uwur-uwur. Iya, anggar carane wong Indonesia ubur-ubur. Carane nyawang Jawa ya ubur-ubur kaya gue. Iya, ya. Anggar nangkana ini pakamin maskur. kan beda panene. Iya, ana sing panen kangkung, ana sing panen anu kae ya, apa jenenge pari. Iya, kae. Terus selanjutnya. Iya, Miki wis tak omong napa kamin? Maring Mama Rizky, jare kok mari ngana bae gue. Kae, Bunda Rizky anak, Mama Rizky anak, Mbak Maman be anak kok ya, Mbak Maman request lagu Kesengseman Meleket Mawi ditenteni. Mbak Maman wis nganti anu suwe banget nemen ora diglundung-glundungaken ya, Mbah. Iya kok. Kesengseman. Nah, niki Mbah, engko bar kita glundungaken ya, Mbah, Mbak Maman. Terus berikutnya Mami Bintoro. Iya, iya jajal tekangkat ya Mami Bintoro ya Mi. Sugeng siang Mami Bintoro. Halo Mami.
2: Halo juga.
0: Iya, kok
2: ada suaranya enggak?
0: Iya Mami.
2: Enggak ada suaranya ya?
0: Iya, enggak ada suaranya kok alon banget kok Mami kok.
2: Tapi TV Gati ada suaranya seru banget.
0: Iya, TV-nya ada suaranya tapi Mami Bin tuh suaranya alit. Iya, mboten napa-napa lah. Mboten napa-napa, Mi.
2: Wis tak gedekna badan lho.
0: Iya. Wis digedekna ya, Mi ya.
2: Mami gak tidur sayang ngeloni TV Gati.
0: Oh, ala ujarku Miki anu ditunggu-tunggu sama Mama Rizky kayak gue.
2: Ya terima kasih Mama Rizky salame.
0: Nggih.
2: Terima kasih Bu Mas salame.
0: Nggih.
2: Salam untuk Mama Kno, Bunda Rizky, Bunda Arti, Bunda Wiwi, Bunda Wiwi.
0: Nggih.
2: Bunda Cantika. Mama Bunda Laras, Bunda Osa.
0: Nggih.
2: Bu Wiwi Semeru.
0: Nggih.

0: Rian.
1: Siap.
0: Niki Bakti, selamat okay. bertugas okay. yang cantik yang manis yang glowing.
1: Oke, okay, Mama, terima kasih.
0: Kapan ketemu Mani? Mama okay. kepengin ketemu Wong Ayu.
1: Oke. Okay.
0: Selamat bertugas, semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro, kayak siang nang jalan teri. Oh ya. Yeah. Dikira lagi tidur siang kayak gue Miki. Iya Mama Bintoro nang endi wi? Kayak gue kayak Mama Rizky ya ujarku. Lagi tidur siang kayak gue malah ya. Niko terus Mbak Maman. Salamnya Mbak Maman buat semuanya saja. Ya terima kasih Mbak Maman. Berikutnya lagi anu anak Mama Rizky, anak Bunda Rizky. Iya Bunda Rizky, salamnya buat semuanya saja. Lagunya Pantai Lo Gending kayak Bunda Wastuti. Ya Bunda Wastuti, tidak ada dress code Bunda Was, bebas. Dress code-nya bebas Bunda Wastuti. Iya Terus Lik Dimas ya Bunda Mustolinga, enyong ora kebagen. Iya Esi, oh nggih, masih bisa Bun, tapi nggih mangke nggih. Kae, lik salut, sehat lik salut. Sing jauh di mata karena meringana ya, numpak pesawat pirang jam meringane lik salut ya lik. Iya, tapi tetap dekat di hati. Alhamdulillah. Ari nang kene jam 1 luwihe 26 menit. Nang kana jam pira lik salut? Iya, nang ngendi jenengane Dubai? Nang Dubai jam pira lik salut? Moga sehat nang kana ya lik. Iya, keluarga nang Cilacap sehat. Iya, lik salut singane nang Dubai ya semoga sehat kaya kowe. Ya. Mama Cantika sugeng siang. Abang salut. Saking Dubai sugeng dalu Mbak Tiwi, sugeng dalu nang kanan dalu iyalah nang kene padahal bedu kungkruk. Wis setengah hari sore lik salut kae ala kae jan ya luar biasa lah lik salut kie ya Mama Cantika, Bunda Rizky, Bunda Mustol. Tak gelondong akan lagu nih Mbak Maman Romeyen niki nggih warga bercahaya. Mbak Maman, iki sekarang Mbak Maman sinambil leye-leye karo medang kopi rasane nyamleng pisan dikancani karo tegean tembang gending kelangena.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kon atus nang kali mani?
7: Is, ya aja mak.
6: Lihat terus ke priwe.
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, Siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane.
2: Pak,
1: Saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
9: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
10: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
11: Sembilan empat poin tiga. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak gue loh.
0: Aja kayak kie.
1: Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Tembang Gending Klangenan, iya, sing menyemangati ngantos dugi jam loro. Dadi tim ini badai kukudan tapi bakar tim telpon. Iya, anada yo tak buka disit. Halo, sugeng siang bakar tim. Bakar tim sugeng siang. Sugeng siang, mbak. Sehat bakar tim.
2: Alhamdulillah, dibarengi sehat balas. Kurangan apa-apa, alangan saya bijak, Pak.
1: Alhamdulillah.
2: Nanti baringi baru selamat.
1: Amin, ge, Mbak Kartim.
2: Saya arto ulang tahun radio jatuh esok tak setu.
1: Engge ulang tahunan, Mbak.
2: Iya iya iya. Aku jadinya kepengen ngono. Nang perapatan di sini tu ya. Nang aring karang suci, perapatan karang suci.
1: Mbak Kartim badhe dolan maring radio bercahaya napa, Mbak?
2: Iya, tenyane, baras.
1: Angge, anu ulang tahunane mboten teng radio, Mbak niki.
2: Nanti.
1: Ulang tahunane teng kafe, Mbak.
2: Kafe ya.
1: Nggih, nggih. Dados teng radio mboten ulang tahunan Mbak Kartim. Mbak Kartim si teng pundi nggih alamate?
2: Adipalang nggih.
1: Oh, Adipalang nggih, tebi nggih, Mbak. Teng mriku sok. Oh, sok musim nopo teng mriku, Mbak?
2: Hah?
1: Sok musim nopo?
2: Lah ya padha bae karo kono.
1: Ubur-ubur nggih, Mbak Sami, ubur-ubur enteng teng mriku.
2: Urana nanangane.
1: Oh,
2: nang buntut.
1: Oh, teng buntut, nggih, nggih.
2: Badhe kirim salam ge lah.
1: Nggih, Mbak, monggo, Mbak, kirim-kirim salam.
2: Ya sepisan kagem Mbak Nabila.
1: Nggih.
2: Terus Mbak Kea.
1: Nggih.
2: Puji Rayu.
1: Nggih.
2: Puji Rayu. Mbak Rizki, Mbak Marjati.
1: Nggih.
2: Kan kagem suwe ben mawon benepul cuci sugeng. Siang sugeng midang ngetaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kartim sing tengah dipalam riko tebi nggih Mbak Kartim. Iya mugi sehat. Iya nggo fan-fan sing ado Mbak Kartim. Iya tapi walaupun masih Cilacap tapi kecamatannya kan Adipala ya maring ngana maring aral timur. Iya. Terus nggo lik salut kae sing ana nang anu Saudi. Iya kok sehat selalu lik salut Bunda Dina Laras ya. Salame nggo kabeh baike tiwi anu harapan kukudan ya. Bunda Wastuti. Iya, salam nggo kabehan bae loro tresno ya Bunda Wastuti ya. Terus nggo Bunda Mustolinga Darkam dan semuanya. Matur kesuwun ya warga percaya mangke anu TV hadir kembali di acara selanjutnya di program Dopokan. Kok kita padan dopok ya, jane miki TV ya kepengin dopok tapi kena full telepone ya, kok kene dopok akeh banget informasi kok ya. Bisa di sharing-sharing iya miki apa lilike padan sing kae anu maring pasar murah nang kecamatan Cilacap Selatan lik ngesuk ana maning tal rolikur ya wi iya ngesuk nang Cilacap Tengah kaya gue miki nyong takon jere uli ko walaupun misalkan nudu warga Cilacap Tengah apa uli belanja uli kaya gue lik pada serbu ngesuk ya regane miring iya. Terus juga apa jenengane kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dibelanjani, dilarisi, ditekani kayak gue ya lik iya. Lah sing miki dinegie nang Cilacap Selatan pasar murah ya lik. Ditunggu info-info neng kok nang kecamatan Cilacap Utara kapan kayak gue ya lik ya. Nek ngesuk tanggal rolikur jere nang Cilacap Tengah. Ya wis niki warga percaya terima kasih. Tetap stay tune di 94.3 Radio Percaya paling pas untuk Cilacap. Mangke kita topokan jam 3.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gigi piyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

jumpa lagi bersama diriku ini Tiwika Pinang Giaran Topokan. Ayo mari kita pedan topok bersama-sama. Iya. Duh, kepriwe iki Mbak Ayu Dinosa? Aduh, enggak kebaca. Oh iya. Oh, ala umpomo ya Mbak Ayu Dina. Iya, maafkan. Nang ngisor apa nang ngendi iki ya? Dene bisa-bisane bawane ora kebaca ya Mbak Dina. Alah, kue. Iya, maafkan. Ketriwal ngene Mbak Ayu Dina. Oh, saya. Iya. Padahal ya anggar urung dibuka kadang aneh jone. Kayak jone maring dhuwur kayak gue sih ya. Dadi ketlitep kayak gue lah ya. Ayo sugeng siang menjelang sore warga bercahaya ya. Kepriwe kabare Lilik kepada sehat ya Lik? Iya, wis ngapa bae dina iki ya Lik? Ngapa sing ora pokoknya wi? Ola, jebule wis pernah banget ya Lik sing dika anu ya. Sing di mic wis pirang-pirang banget. Iya, malahan datakane ke anu takon wi ngapa? Ya, ngapa bae kau? Iya kok. Kawit mawa anu nyambut gawis pirang-pirang kayak gue ya Lik. Kawit esok ya ngantikna genduk siki kayak gue. Iya, luar biasa lah pokokane ya. Nah, kayak miki sing mamake sapa mak sing belanja. Miki anak kegiatan ya Lik, kayak kegiatane senangane pasar murah. Lho, mamak-mamak seneng banget ngarana kegiatan kayak gie kok. Termasuk kau ya Winyong juga iya seneng banget ngarana sing kayak gini kan murah kayak gue ya. Murah tapi orang murahan we. Iya kok. Ke pangan murah, gelar gerakan pangan murah di Cilacap Selatan. Ya, tadi untuk menekan inflasi dan juga amankan harga pangan. Le, gue pemerintah Kabupaten Cilacap ya melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Bulog Cabang Banyumas sing menggelar gerakan pangan murah atau GPM di halaman kantor Kecamatan Cilacap Selatan. Mau esok ya Lik? Iya, Liliknya pada memakai mbok pada melu berbelanja kayak gue. Bahan pangan pokok yang disediakan ya warna-warna banget, ana beras ya, ana nduk, ana bawang kayak gue, produk-produk frozen food ge mamake biasanya kan ya sing sat-sat das terus nek esuk langsung be digoreng mateng kayak gue engko sarapan iki biasanya ya. Iya, tadi disampaikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, Pak Edi ngentikane niku, langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap dinamika harga pangan khususnya beras yang belakangan ini mulai manu naik kayak gue ya. Lah niku. Iya, tadi kan anu apa jenenge untuk beras SPHP yang dijual Rp57.500 per kilogram. Kemudian ayam telur, iya, nek nang pasaran kan biasane 20.000 ya Lik. Nah, ini mendapatkan subsidi 20.000. Lumayan lah, dadine 23.000 kaya kuwe. Kacek-kaceke 20.000 ya gede ya Lik. Ya maning 20.000 kadangan nyong pe anger kacek anu 500 be ya seneng kaya kuwe. Iya. Nah, niku terus bawang dan produk komoditasnya niku ada bawang-bawangan ya, bawang merah dan bawang putih. Kuwi anger bawang merah sing anu jahat jarane bawang putih sing baik. Kuwi tulane jaman kemien wi, iya kok. Ya produk hortikultura, ya hargane pokokane ya selisihnya ya 2.000, 3.000 kayak kan lumayan. Ya, lumayan diserbu mesti mamak-mamak seneng anggar anak kayak gini-ginian diskon-diskonan, sel-selan ya, iya potongan-potongan harga kayak gue. Iya, jangan wisker pokoknya lah.
Mama kan mau wis belanja apa bae, Mak? Iya, kowe kan mau Cilacap Selatan, ngesuk gantian maning Cilacap Tengah. Engko kari Cilacap Utara, engko kari nang kecamatan ngendi maning kana kaya kowe ya. Iya, men kon padha ngrasakna kabeh. Iya kok masyarakate dadi mamak-mamake pada bunga. Iya, jaman ya tal-tal kaya kaya wis 15 kaya ya, Lik. Sing arep melu bergabung berbagi informasi monggo 0811 260 543.

0: Asem banget. Tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu Pak RT kan wil anak ke ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca pukul, sih kayak ngajak
0: aku bisnis. Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng.
3: Ya enak, ya monggo. Monggo aja.
0: Cicit, cicit. Kalau petanyo ya.
1: Nek rokok kolang kok cukai nek Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunam go rokok kek. Misal SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
3: Tidak sengaja kan larang kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kan cuma gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita diane apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun pak.
4: Dan ini betul teman bro.
3: Untuk ramah dunia gue.
1: Nah. Dulur, ayo jalinna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bea cukai kiye nomere.
0: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung ngeku, turun ana nduk ing mlayu ana. Woi, kok kok terus kiye lagi ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya Mas.
8: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya.
1: Bu, topokan bercahaya. Iya kok ya, Lik. Iya kok enggane kayak gue, Mbak. Dina nyongkon ngomong bahaya, Lik ya. Tapi ora apa-apa. Kita harus saling mengingatkan, bok nganti ana sing kelalen kaya gue ke. Iya kawit ganu kok TV anu kae uli ngomongnya remandek-mandek. Lah iya wong nyatane ana baik kejadiane kelik. Ke ya pangkalan kayu milik warga di dusun Banjarreja ke nang desa Cisuru, iya nang kecamatan Cipari kana ya. Terbakar pada dina Senin wingi sore ke ya jam 3 sore. Api diduga berasal dari bakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan, lalu merambat ke tumpukan kayu akibat tiupan angin ya. Dan petugas damkar Sidareja dibantu damkar Majenang dan warga berhasil memadamkan api sekitar pukul 18.30 kayak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Luka ya orang nana, alhamdulillah ya. Kerugian diperkirakan mencapai 10,5 juta. Taksiran dengan sekitar 70 meter kubik kayu terbakar ya. Gue ya Lik, nah jan ke anyar ya pangkalan kayu nang Cipari kebakaran. Iya, gara-gara nih sampah. Iya, ana maning. Oke, Karina ngumah ya. Rumah di desa Pesawahan, Kecamatan Binangun, terbakar dina minggu. Kie, next sing mau dina Senin. Kie minggunya minggu malam, petugas damkar Kroya berhasil memadamkan api sekitar pukul 20.53. Tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Namun kerugian diperkirakan mencapai 68 juta. Kebakaran diduga akibat puntung rokok sing dibuang ya. Nang dur kasur, wala. Oke, siapa ge? Bapane apa? Siapa ge ya? Puntung rokok ge disidem. Anger nyidem mengisor anu barang namaring lante terus dipidek ya, dipidek ngantik nak. Anu sidem, bener-bener sidem. Nek ora dikae guyur karo banyu sisan, iya. Ya, anggar umae anuli udut nang ngarepan kana nang latar ngarep ana paceran ya, blebek nang paceran kan sirep kaya gue. Wong udut ben ora kana nang jero omah nang kasur maning ya ki anu kepriwe kanan kanane jajal. Iya pegalan kena udut kena bisa merugikan ya iya iya ki gawe kebakaran ya Lik. Iya mbae anggar sing cokan udut mbah. Iya mbae kan biasane cokane ngelinting ya gue ya mbah. Iya mendingan nang latar bae mbah karena men konsing nang jero omah iku mbah Putri ora watuk-watuk bae. Iya wong ambarangan anggar duwe putu kaya gue sing si cilik ya udute nang kanang.

Rob, iya, Men kon ora sing nang omah ora melu kenang asapnya kayak gue lah ya. Iya. Heran nih likur sepeda utut lalik. Iya kok ya. Selain menghemat biaya, kayak gue juga menjadikan kita sehat. Kayak gue sehat jasmani dan dompetnya juga sehat. Kayak gue lah ya. Niki suka ngesonten ngewarga bercahaya kabean baik angger arep metu ngomah kayak gue mamake ya sing cokane kelalenan lagi ngapa mak nang pedangan lagi ngodok wedang apa ora apalagi goreng ndok apa ora. Ya ditilang disitu kompore pada sidem kabe. Nek sing mamake nang desa biasanya nganggo pawon ya pawane ditilang kabe wisorana negenine. Iya, sing pada mbloduki sampah ngerana pawuane ya, ya ditunggu nih. Ah, cuman ini ngerana pawonane ya. Iya, karena kota tuh ngerana bakar-bakaran sampah ya, lik. Wong anu sampah biasanya dikumpulna terus ana sing jikoti sampah. Iya, wis ana truk sampah sing ngangkuti ya, karena kota. Ari nang desa kan biasanya dibakar. Ya, nganggo kae, lik. Dikeduk disit, lemae. Dibakar engko tapi ditutupi. Ya, iya ditutupi menkon genine ora melu menculat kayak gue. Iya. Ngger jaman gemien, bakaran kayu, kayune dibakar tapi mengko terus ditutupi. Ya, ditutupi anu karo kae, karo lemah malah ya. Ndure ditele budin ya. Iya, budine mateng dewek. Nah, kue kayune kue engko nggo gawe anu kae apa? Anu areng, nah kue. Next sing luwi amane mani ya didelena anu kae apa jenengane tong ya tonge ditutupi terus ditutupi maning karo watu. Nah kue ya anggar gawe areng ya kue. Aja pada bakar-bakaran lik domain nang pak semadam kebakaran. Nomornya telepon pemadam kebakaran. Wih, nomor telepon pemadam kebakaran ya 112 langsung dipecet kering. Halo, Pak pemadam kayak gue ya. Yeah.

0: sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Aduh. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
0: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sih. Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerok sih mereka kewe waktu.
2: Rokok legal gue sih anak pipa cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
7: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
6: Lah ya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
7: Gih Bu Lurah, siap.
8: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
10: Topokan Bercahaya.

percaya ya, iya. Kena senang banget kok anger ndopok kayak gue ya lik. Iya, ora emut waktu kok anger ndopok ya bi ora. Ora kelingan apa-apa ya bi ora. Iya kok anger kok ndopok kayak gue nyung ora kelingan apa-apa pokokane. Kelingane kok ndopok bae ya lik ya. Iya, ger banget pokokane anger ndopok karo kanca batir aja maning kena anger wis sore kayak gie. Iya, penggawean kena anu wis anui para tela wis lah gue ngesuk maning kayak gue ya. Lah wis lah gue ngesuk maning kayak gue penggaweane. Nah liliknya pada mbok penggaweane wis rampung apa kepriwe lik penggaweane. Iya enggane maca berita ke ya ana apa jenengane nang Karang Pucung ana viral dugaan kekerasan dan maaf ya warga percaya pelecehan. Iya, dua guru SMK negeri 1 Karang Pucung Cilacap dinonaktifkan. Kayak gue tadi dewek sebagai wong tua ya lik sing anake wis pada perawan, pada bujang kayak gue ya. Ora kursing perawan bujang tok, singe si cilik-cilik be wis kita kasih anu pengertian, kayak gue kita kasih edukasi kayak gue lah ya. Bahwasanya mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik. Iya, kayak anu nang apa don kayak gue yang ngermaring anak wedon ya biasane nok kayak gue ya, apa anggar maring bocah lanang biasane nang kayak gue. Iya, walaupun masih cilik tapi wis dine ngerti kayak gue. Kayak pokokannya anggota tubuh tidak boleh disentuh kayak gue ya. Oleh siapapun kayak gue lik. Iya wis dine ngerti aja aja gelem di mek-mek. Iya engko aja gelem dijak mengendi kayak gue ya. Iya ditukok napa apa ya harus susah gelem kayak gue dijemput nang wong sing ora kenal ya aja kayak gue ya. Iya anger nang pak guru di apa sing ora kuye aja gelem kayak gue ya, diperintah sing tidak baik jangan mau kayak gue. Pokokane dijelas nak pokokane. Iya menkon bocah jelas dari kecil sudah anu wis ngerti kayak gue mana yang baik mana yang tidak, mana yang boleh mana yang tidak kayak gue ya. Termasuk juga itu sebenarnya bukan hanya perbuatan tapi juga perkataan kayak gue. Pokoknya edukasi dari sedini mungkin menkon kok nganti kena gede bocah wis waspada kayak gue bisa menjaga diri kayak gue ya. Gue dua guru SMK Negeri 1 Karang Pucung dinonaktifkan dari tugas mengajar setelah muncul dugaan tindak kekerasan dan pelecehan terhadap siswa yang kemudian viral di media sosial. Iya, Kepala SMK Negeri 1 Karang Pucung Gunarso mengatakan pihak sekolah telah melakukan pemeriksaan internal terhadap dua guru berinisial S dan W yang merupakan guru produktif. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari prosedur dan aturan kepegawaian yang berlaku. Iya, jadi sudah melakukan pemeriksaan ya kepada yang bersangkutan gue. Dan dijelaskan hasil pemeriksaan internal juga telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya berkas tersebut diteruskan ke cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Untuk diproses lebih lanjut di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Iya. Jadi dijelaskan pihak sekolah telah mengambil langkah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Kayak gue ya. Iya, tadi anggar anu pokokannya pergaulan anak-anak ya. Terus juga anak-anak itu sering diajak komunikasi. Iya, ya. Menko nanggeran apa-apa cerita kayak gue ya lik. Curhat kayak gue. Iya. Nek anaknya kita sudah mawas diri kan tadi terhindar dari hal-hal yang seperti ini ya. Nah terus nggo guru-guru nek kayak gue tugasnya mendidik mencerdaskan anak bangsa. Jadi nek yang ger tugas kayak gue ya mestinya sing bener ya. Iya kayak gue lik. Semoga ya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, kekerasan dan pelecehan ya yang dilakukan oleh oknum guru kayak gue ya.
khususnya nang Kabupaten Cilacap nang dunia iki lah orang anak kejadian-kejadian lagi seperti ini. Oke, warga bercahaya jebule ngerkon rasan-rasan, ngerkon dopok-mendopok kayak gue tidak terasa. Waktunya ternyata sudah habis. Niki TV kudu-kudan ya, Lik. Nanti jam 4:30 sore itu ada informasi aktual seputar kota Cilacap yang akan disampaikan oleh rekan Dika, yang akan dibawakan oleh rekan Ayah Dika ya. TV Gapi pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
6: Leh, kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Polresta Cilacap selidiki dugaan pelecehan dan kekerasan di SMK Negeri Karang Pucung. SMA Negeri 2 Cilacap ciptakan Patch Demam Ekstrak Jahe, berhasil sabet juara 3 LKIP PSN IPB 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Polresta Cilacap masih mendalami sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi di salah satu sekolah di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial dan membuat dugaan kekerasan guru terhadap siswa, pelecehan seksual, dugaan perundungan atau body shaming, hingga pungutan liar. Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Yovan Fantika Handiskap Aprilaya mengatakan, polisi masih memeriksa berbagai pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Menurut Yovan, penanganan dilakukan secara terpisah, dugaan perkara yang menyangkut anak ditangani secara khusus oleh unit yang menangani perlindungan perempuan dan anak. Sementara dugaan pungutan liar ditangani Satreskrim Polresta Cilacap. Penyidik juga melibatkan berbagai pihak dalam proses pendalaman, mulai dari dinas pendidikan, orang tua hingga pemerintah daerah. Kapolres mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan

0: Keterangan dari saksi dan pihak-pihak yang berkaitan dengan masing-masing dugaan perkara. Polisi belum menyampaikan jumlah saksi yang telah diperiksa karena penanganan setiap dugaan dilakukan secara berbeda. Yovan memastikan tim penyelidik masih bekerja untuk mengungkap fakta dari informasi yang beredar. Polresta Cilacap juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan segera melaporkan kepada polisi apabila menemukan dugaan pelanggaran serupa. Hingga kini, seluruh dugaan tersebut masih dalam tahap penyidikan dan pendalaman oleh Polresta Cilacap.
1: Jadi sampai dengan hari ini, update penanganan berita viral terkait salah satu sekolah di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, sudah kami tangani dan sampai dengan hari ini kita masih memeriksa berbagai pihak yang terkait. Dari kasus viralnya cerita kekerasan, guru terhadap siswanya, kemudian dugaan pelecehan seksual, kemudian dugaan yang bodi juga, kemudian dugaan adanya pungutan liar. Jadi secara terpisah, yang menyangkut terkait anak ditangani secara khusus oleh Satuan Reserse PPA PPU. Kemudian terkait dugaan pungutan liarnya ditangani oleh Satreskrim Polres Jombang. Masih maraton tim penyelidik kami untuk mendalami kasus ini. Insya Allah mohon doanya sesegera mungkin kami akan sampaikan perkembangan kasus berikutnya. Dan kami himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang. Apabila memang mendapati hal-hal yang demikian, segera laporkan ke kami untuk bisa segera kami tangani. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, nanti update akan kami sampaikan lebih lanjut.
2: Sekarang masih tahap dalam tahap apa, Pak?
1: Masih kami penyelidikan. Itu ya, pendalaman, keterangan saksi-saksi, semua pihak yang akan terkait.
2: Ada berapa saksi yang sudah diidentifikasi?
1: Masing-masing berbeda. Jadi sesuai dengan kasusnya. Masih kita melibatkan dari dinas pendidikan, kita libatkan dari tanah orang tua, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah kita hubungi untuk sama-sama kita monitor penanganan kasus ini.
0: Kepala SMK Negeri Karangpucung, Gunarso, menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah isu yang beredar. Pihak sekolah menyatakan telah melakukan pemeriksaan internal terhadap guru yang diadukan dalam dugaan pelecehan seksual. Sekolah juga menjatuhkan hukuman disiplin pada 7 September 2026 dan melaporkan hasil penanganannya kepada cabang dinas pendidikan wilayah 10. Untuk dugaan kekerasan, sekolah mengaku telah melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan hukuman disiplin pada 11 September. Pihak sekolah juga menyatakan memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan kepada korban serta keluarganya.
3: Sekolah menyampaikan klarifikasi secara resmi sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik. Sekolah menegaskan pihak manajemen sekolah tidak tinggal diam, tidak melakukan pembiaran, serta tidak melindungi pelaku dari tindakan yang melanggar hukum, etika, dan norma pendidik. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan sekolah belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Pihak sekolah menghimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses penanganan disiplin serta hukum kepada pihak berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sekolah siap berkoordinasi secara kooperatif dengan institusi pembina maupun aparat penegak hukum demi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga sekolah.
0: Hingga kini, Polresta Cilacap masih mendalami dugaan pelecehan seksual dan kekerasan tersebut. Polisi belum menyampaikan kesimpulan terkait perkara tersebut.
4: Lintas Bercahaya.
0: Ada banyak cara merayakan perjalanan perjuangan pengabdian bagi sejumlah perwira Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap yang tergabung dalam bimbingan praktis ahli teknis atau BPAT 2 tahun 2009. 17 tahun berkarya bukan sekedar rentang waktu, namun menjadi refleksi perjalanan yang menghadirkan manfaat bagi sama. Para perwira Pertamina itu memilih berbagi kebahagiaan bersama anak-anak panti asuhan Khairu Uma di Jalan Argosari Sedanegara Cilacap Tengah serta rumah yatim dan duafa Al-Husna Maos Cilacap pada Sabtu 12 September 2026. Suasana sederhana di panti asuhan menjadi ruang bagi mereka untuk kembali mengingat perjalanan 17 tahun sejak bersama-sama memulai pengabdian di Pertamina. Ada cerita kebersamaan tentang pekerjaan, persahabatan, hingga perjalanan karir yang membawa sebagian rekan kini bertugas di Pertamina Patraniaga RU Balikpapan dan Kilang Pertamina Balikpapan. Ketua Panitia Rian Pratama Pribadi mengatakan bakti sosial ini menjadi rangkaian tasyakuran ulang tahun BPAT 2 2009 yang memasuki usia ke-17 tahun. Lebih dari pencapaian pengabdian 17 tahun, ada nilai kebersamaan yang tumbuh sejak awal perjalanan sebagai insan teknik Pertamina. Kali ini, kebersamaan itu diwujudkan dalam bentuk donasi bagi anak-anak panti asuhan Khairu Uma dan rumah yatim dan duafa Al-Husna. Bantuan yang diberikan berupa sejumlah kebutuhan pokok atau sembako, serta uang tunai untuk mendukung kebutuhan anak-anak yang tinggal dan tumbuh bersama di panti. Ustadz Eko dari Panti Asuhan Khairu Uma Cilacap menyampaikan apresiasi atas kepedulian para perwira Pertamina yang tergabung dalam BPAT 2 2009. Kepedulian ini menjadi bentuk rasa syukur yang diwujudkan dengan cara berbagi. Bagi para perwira BPAT 2 2009, 17 tahun pengabdian akhirnya menemukan makna yang lebih dalam di tempat sederhana ini. Bukan hanya tentang lamanya waktu bekerja, tetapi tentang beberapa banyak kebaikan yang dapat ditinggalkan sepanjang perjalanan.
4: Lintas Bercahaya.
0: Teknologi pertanian tak lagi hanya dibicarakan di ruang kelas atau laboratorium. Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau UNUGA Cilacap membawa teknologi Smart Greenhouse ke tengah masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026. Inovasi tersebut mulai menunjukkan hasil, sebanyak 225 tanaman melon golden berhasil tumbuh dari 227 bibit yang ditanam. Tingkat keberhasilan pertumbuhannya mencapai 99,1%. Ketua Tim Pelaksana PKM UNUGA Cilacap Christian Solani mengatakan panen perdana tersebut bukan menjadi akhir dari program, melainkan awal menuju kemandirian kelompok tani. Teknologi greenhouse diharapkan terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat pemasaran, sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Pendamping UNUGA Cilacap juga menyentuh pengelola usaha dan pemasaran. Kelompok tani didorong memanfaatkan pemanfaatan digital serta membangun jejaring business to business atau B2B. Rektor UNUGA Cilacap, Kiai Haji Lutfi Hamidi, mengatakan teknologi yang diperkenalkan melalui program pengabdian tersebut diharapkan tidak berhenti ketika program selesai. Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan dan mengelola teknologi tersebut secara mandiri. Program pendampingan UNUGA Cilacap ini rencananya akan berlangsung hingga Desember 2026 mendatang. Dari kampus Segelahan, teknologi kemudian diuji dalam praktik bagi UNUGA Cilacap. Inilah salah satu bentuk pengabdian akademisi membawa pengetahuan dan inovasi agar dapat digunakan langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
5: Gip yok temen, arep mari ngendi Tun? Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
5: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
10: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
7: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
11: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
13: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
4: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog Cabang Banyumas menggelar gerakan pangan murah untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Di kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pangan berkualitas dengan harga di bawah pasar, mulai dari beras SPHP, telur ayam, bawang, hingga minyak goreng. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, Edi Sucipto, menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat. Tidak hanya beras dan telur, komoditas hortikultura seperti bawang juga dijual lebih murah, 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram dibanding harga pasaran karena didatangkan langsung dari kelompok tani. Masyarakat Cilacap Selatan pun menyambut antusias program ini karena pembelian dibuka secara bebas tanpa perlu menggunakan kupon.
14: Harga pangan terutama beras ini sedang agak kurang stabil, maka pemerintah peduli kepada masyarakat supaya tidak terjadi inflasi dari bahan makanan pokok yaitu beras. Sehingga ada subsidi kalau beras, namanya ini beras SPHP yang kita jual, itu dijual dengan harga Rp57.500 per 5 kilo. Kemudian telur ini yang harga pasaran Rp25 disubsidi Rp2.000, sehingga harganya menjadi Rp23.000. Kemudian ada komoditas yang lain, ada bawang gitu, itu disubsidi juga sekitar Rp2.000, dijual di bawah pasaran cuma. Ya stoknya kalau beras ini ada 1 ton, telur ada 500 kilo. Kemudian horticultura ini ya jumlahnya cukup banyak. Ada, kita jual di sini di bawah harga pasar semuanya. Selisihnya antara 2-3 ribu per kilogram. Ya, kan ini kan langsung dari produsen. Jadi kita bekerja sama, kalau gerakan pangan murah ini bekerja sama dengan vendor-vendor. Salah satunya adalah kelompok tani. Jadi mereka langsung ambil dari produsen, tidak melalui tengkolak, sehingga lebih murah harganya, bisa di bawah harga pasar. Pembelian bebas. Jadi masyarakat yang datang ke sini boleh beli beras umpama ya, ada 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, tidak masalah. Begitu juga dengan komoditas yang lain.
0: Gerakan pangan murah ini dijadwalkan berlangsung sebanyak 4 kali selama bulan September 2026 yang dimulai dari Cilacap Selatan lalu berlanjut ke Cilacap Tengah, Cilacap Utara hingga ke kantor Dinas Ketahanan Pangan Cilacap.
4: Lintas Bercahaya.
0: SMA Negeri 2 Cilacap kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional lewat ajang Lomba Karya Ilmiah Populer Biokimia dalam Pesta Sains Nasional IPB 2026. Tim Karya Ilmiah Remaja SMA Negeri 2 Cilacap berhasil menyabet juara 3. 3 siswa berprestasi yaitu Arya Sentika, Karisa Putri Sivia, dan Alia Mesya Naswa sukses mencuri perhatian juri lewat karya ilmiah bernilai tinggi. Mereka menciptakan patch atau plaster herbal pereda demam yang memanfaatkan senyawa bioaktif dari ekstrak jahe. Dan keberhasilan ini dicapai setelah melewati persaingan ketat sejak Juli lalu, menyisihkan ribuan peserta jenjang SMA dari seluruh Indonesia, hingga akhirnya sukses di babak presentasi final pertengahan September ini. PLT Kepala SMA Negeri 2 Cilacap Joko Budi Santosa menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Beliau menegaskan inovasi plester demam berbasis jahe ini menjadi sumbangsi nyata para siswa untuk kemajuan dunia kesehatan Indonesia. Tak hanya di ajang IPB, sebelumnya di akhir Agustus lalu SMA Negeri 2 Cilacap juga memboyong juara harapan 2 pada ajang Sigma 3.0. Universitas Diponegoro lewat inovasi model pembelajaran riset sejak dini bernama Risika. Dan rentetan prestasi ini makin membuktikan bahwa generasi muda Cilacap siap bersaing dan terus melahirkan inovasi bermanfaat bagi masyarakat.
4: Lintas Bercahaya.
0: Tahapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Kecamatan Gandrung Mangu terus bergulir. Sebanyak 5 desa yaitu Bulusari, Beringin Harjo, Layansari, Karanganyar, dan Kartajaya secara resmi telah menetapkan daftar pilih sementara atau DPS. Dalam rapat pleno yang digelar di masing-masing pendopo desa, pertengahan September ini tercatat total pemilih sementara mencapai 31.080 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.050 pemilih di Desa Layansari, 6.380 di Desa Karanganyar, 6.025 di Bulusari, 5.996 di Beringin Harjo, serta 4.629 pemilih di Desa Kertajaya. Camat Gandrung Mangu Fatan Adi Chandra menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan pondasi utama demi suksesnya gelaran Pilkades. Setelah penetapan ini, DPS akan diumumkan kepada publik pertengahan September, dilanjutkan pendaftaran pemilih tambahan hingga penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada akhir September mendatang.
14: Harga pangan terutama beras ini sedang agak kurang stabil, maka pemerintah peduli kepada masyarakat supaya tidak terjadi inflasi dari bahan makanan pokok yaitu beras. Jika ada subsidi, kalau beras, namanya ini beras SPHP yang kita jual, itu dijual dengan harga Rp57.500 per 5 kilo. Kemudian telur ini yang harga pasaran Rp25 disubsidi Rp2.000, sehingga harganya menjadi Rp23.000. Kemudian ada komoditas yang lain, ada bawang gitu, itu disubsidi juga sekitar Rp2.000, dijual di bawah pasaran cuma. Ya, stoknya kalau beras ini ada 1 ton, telur ada 500 kilo. Kemudian kalau horticultura ini ya jumlahnya cukup banyak. Ada, kita jual di sini di bawah harga pasar semuanya. Selisihnya antara 2-3 ribu per kilogram. Ya, kan ini kan langsung dari produsen. Jadi kita bekerja sama, kalau gerakan pangan murah ini bekerja sama dengan vendor-vendor. Salah satunya adalah kelompok tani. Jadi mereka langsung ambil dari produsen, tidak melalui tengkolak, sehingga lebih murah harganya, bisa dibawa harga pasar. Pembelian bebas. Jadi masyarakat yang datang ke sini boleh beli beras umpama ya, ada satu kantong, dua kantong, tiga kantong, tidak masalah. Begitu juga dengan komoditas yang lain.
0: Camat Gendrumangu juga menghimbau seluruh warga di 5 desa tersebut untuk aktif mencermati pengumuman DPS. Warga diminta segera melapor ke panitia setempat jika menemukan kesalahan data atau belum terdaftar demi terwujudnya pilkades yang tertib dan aman.
4: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengulik 3 kota mayoritas Muslim di Amerika.

Laporan Al Jazeera menyebut bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika di tahun 2040. Lalu, kota mana saja yang menjadi wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di Amerika? Yang pertama adalah Dearborn, Michigan. Dearborn berada di Wayne County, negara bagian Michigan, berjarak 15 menit dari kota Detroit, Amerika Serikat. Mengutip laman VOA Indonesia, papan nama pada toko-toko di kota Dearborn menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Arab. Dearborn menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika yang mencapai 100 ribu orang pada sensus 2020. Kebanyakan Muslim Dearborn berasal dari kalangan imigran Syria, Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak. Dearborn menjadi kota yang memiliki banyak makanan dan restoran halal yang sulit ditemukan di bagian lain di Amerika Serikat. Ditambah lagi, terdapat masjid bernama American Muslim Society yang dibangun pada 1930. Masjid ini merupakan masjid tertua di Amerika Utara. Kota kedua dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Hamtramck, Michigan. Sama seperti Dearborn, Hamtramck juga termasuk ke dalam wilayah Wayne County di negara bagian Michigan. Selama 30 tahun, Hamtramck sudah menjadi destinasi untuk para imigran Timur Tengah. Dan dulunya, 90% penduduk Hamtramck adalah keturunan Polandia. Setelah imigran Muslim dari Yaman, Bangladesh, dan Bosnia datang, perlahan-lahan penduduk lokal mulai tergeser dan membuat jumlah orang Islam di Hamtramck semakin berkembang. Hingga pada tahun 2014, Hamtramck didapuk sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kota ini, banyak perempuan yang mengenakan burka dan restoran-restoran yang menjual makanan halal. Kota ketiga dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Philadelphia, Pennsylvania. Kota pelabuhan Philadelphia terletak di tenggara Pennsylvania dan menjadi kota terbesar di negara bagian tersebut. Mengutip The Washington Post, kota berpopulasi 1,5 juta orang pada tahun 2019 ini menjadi salah satu kota berpenduduk Muslim terbanyak di Amerika. Di sana terdapat toko-toko Muslim, Museum Sejarah Islam, dan organisasi komunitas Muslim. Bahkan kursi parlemennya sudah diduduki oleh orang Muslim, termasuk anggota Dewan Kota, Senator, hingga kepala polisi setempat. Di Philadelphia, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan, Balai Kota turut menggelar buka puasa bersama untuk merayakan bulan suci Ramadan. Demikian serba-serbi Islam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, bener.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
6: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
7: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
6: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
5: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
8: Ih, siapa sih?
9: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
0: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
9: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
0: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, armari nendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah bu. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM di usia 58 tetap yang terdepan. Selamat malam warga bercahaya. Ketemu lagi malam hari ini di hari Selasa, tepatnya 15 September 2026 ya. Kita di Melody Memory bersama Gita-Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Mancalawasi. Buat Anda yang lagi santai di rumah sambil menikmati secangkir teh hangat, sambil bisa menikmati alunan lagu-lagu nostalgia di sini ya. Nah, mau ikutan gabung bareng sama Arta silakan aja, atau punya waktu sampai jam 9 malam di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Lika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasin aku kan ngerok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pipa cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
9: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Oke Bu Lura, siap.
10: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
11: Pak, saya punya rencana menikah.
12: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
11: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
12: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
11: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
12: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
11: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
12: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
11: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
12: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
1: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Melodi Memori, ruang kecil tempat kita membuka kembali lembaran-lembaran kenangan melalui lagu-lagu yang pernah begitu dekat dengan kehidupan kita ya, warga percaya. Malam hari ini kita bakal berjalan bersama menyusuri lorong waktu, karena terkadang sebuah lagu bukan sekedar rangkaian nada dan lirik. Ia bisa menjadi alamat dari sebuah kenangan, mengantarkan kita sama wajah seseorang, suasana sebuah tempat ya, atau mungkin juga masa sekolah, perjalanan bareng sama sahabat, bahkan mungkin sama sebuah cinta yang pernah begitu berarti ya. Malam ini biarkan musik membawa kita kembali sejenak ya, bukan untuk tinggal di masa lalu, tetapi untuk tersenyum karena pernah punya cerita seindah itu ya. Selamat malam Ibu Wastuti ya, ada di Jalan Beo. Malam hari ini pengen dimainkan untuk lagunya mengenang saat perpisahan kelas 3 SMA angkatan 1987. Wow. Salam sehat semua aja buat teman-teman seangkatan yang tersebar di Nusantara dan dimanapun berada. Oke, untuk lagunya nanti ditunggu ya Ibu Wastuti. Selamat malam juga buat Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru. Malam hari ini pengen request aja untuk gitanya dari Titik Sandora ya. Salamnya buat penyiarnya aja. Oke, terima kasih Bu Iwi. Dan buat yang lain juga yang belum ikutan bareng sama Arta, silakan aja. Arta masih tunggu sampai jam 9 malam nanti.

0: Sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
1: Ih, ya aja, Ma.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup.

0: buat beli.
1: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mencari dari koleksinya Titik Sandora baru saja mengalun, tetapi mungkin sudah begitu banyak kenangan yang muncul di kepala ya warga percaya ya. Begitulah ajaibnya musik ya. Ya nggak pernah bertanya apakah kita siap untuk mengingat. Satu nada aja udah cukup untuk membuka pintu masa lalu ya. Mungkin ada di antara Anda yang lagi tersenyum sendiri karena teringat sama seseorang. Ada juga yang mungkin terdiam karena lagu tadi membawa kita sama cerita yang belum sepenuhnya kita lupakan ya. Kali ini Arta baik ketemu dulu sama yang pengen online di 08112605543. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Melody Memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Anok.
1: Ya. Keadaannya gimana, Mas?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Sama, aku juga baik-baik saja.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Orang ditanya aja masa dijawabnya sambil tertawa ya. Enggak, maksudnya kan walaupun tertawa tapi kan saya mantap gitu loh bertanya.
0: Oh gitu ya.
1: Terus bertanya bukan mentertawakan, bukan.
0: Iya deh.
1: Sebelum diomong jadi ngomong dulu. Bisa we ya.
0: Bisa aja. Yuk langsung. Mas. Kenapa?
1: Puterin lagu lah.
0: Yang apa nih?
1: Bangku tua jadi saksi ya.
0: Bangku tua ada jadi saksi.
1: Ya.
0: Saksi apa nih?
1: Apa lo?
0: Saksi nikah ya.
1: Begitulah adanya. Pokoknya bangku tua jadi saksi lah.
0: Oke okay lah kalau begitu. Ya. Yuk. Siap.
1: Ada kenangan soal emas lah.
0: Mm-hmm.
1: Jalan-jalan yuk.
0: Yuk.
1: Jalan ke Bungus Bogowonto. Bapak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono, Mas Parjan, Mas Dimas, Ali Garut, Mbak Mar, Sutira, Pak Muali, Pak Ligarut, Mbak El, Mama Cantika, Rusai Pulo, Bos Dirno, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, Petarangan Pedok-pedok Brosur. Lagi apa orang nih?
0: Lagi sibuk biasanya.
1: Udah naik belum Mama Rizky, Mas?
0: Belum, Ma.
1: Belum? Wah, wah, wah. Tangannya lagi kanan kiri kekayaannya.
0: Iya.
1: Yeah. Yowis, pokoknya lagi sehat lah, tak tuh ape. Lanjut ku Tatik, Mas Endilau, Mas Jugi, Mas Salut, terus Buku Sia, Mas Epen, Mbak Fido Puri, Mas Tante Yaram, Mbak Mustolinga, Mbak Kinan, Mas Arjuna, Mbak Vina, Mbak Dina Laras, Bututi Beo, Pak Rasimin. Pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
0: Oke okay.
1: Semuanya semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke okay deh
0: yeah.
1: Buat Mas Artanya semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Anok, selamat malam buat Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini pengen dimainkan untuk ditanya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Bercahaya di Melodi Memori. Selamat malam dan semoga juga sehat selalu. Ada Bunda Sutira yang ada di Supinti malam hari ini juga udah ikutan gabung bareng sama Arta. Semoga sehat selalu buat Arta dan Bunda. Pengen request lagunya dari favorit grup ya. Salamnya buat semua kru dan yang lagi stay di Melody Memory. Oke, ditunggu aja nanti untuk gitanya ya Bunda Sutira ya. Dan bicara tentang sebuah kenangan warga percaya, ada satu lagu yang kali ini Arta udah siapin deh, yang juga punya tempat khusus di hati banyak orang. Satu untuk selamanya.

0: babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone pakirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
3: Ih pak ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
10: Siapa?
9: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
10: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
11: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Bulog Cabang Banyumas menggelar gerakan pangan murah untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Di kegiatan ini masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pangan berkualitas dengan harga di bawah pasar, mulai dari beras SPHP, telur ayam, bawang, hingga minyak goreng. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap Edi Sucipto menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat. Tak hanya beras dan telur, komoditas hortikultura seperti bawang juga dijual lebih murah, 2 hingga 3.000 per kilogram dibanding harga pasaran karena didatangkan langsung dari kelompok tani. Masyarakat Cilacap Selatan pun menyambut antusias program ini karena pembelian dibuka secara bebas tanpa perlu menggunakan kupon.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Jam 8 malam lebih 7 menit, Anda masih bersama Arta di Melody Memory. Ada kenangan yang ingin selalu kita ingat, ada pula kenangan yang sebenarnya ingin kita lupain, tetapi entah kenapa selalu kembali ketika sebuah lagu terdengar. Tapi mungkin memang begitulah kehidupan ya, warga percaya. Gak semua yang sudah berlalu harus kita sesali. Karena setiap cerita selalu ada sesuatu yang bisa kita bawa. Sebuah pelajaran, sebuah senyuman, atau sekedar rasa syukur bahwa kita pernah merasakan yang namanya kebahagiaan, ya kan? Oke, kali ini Arta ketemu lagi deh sama yang udah gabung di 08112605443. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Gimana punya kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, Mbak Mar.
1: Syukur alhamdulillah lah ya, baik-baik walaupun darah cuma sumpahnya di udara gini.
0: Iya.
1: Iya. Boleh bagi salam dong Mas Arta.
0: Boleh, buat siapa?
1: Buat Mama. Oke, Sutira. Mama Rizky, Bunda Rizky. Mak Cantika. Terus pasukan KWD. Pak Amin Maskur. Pak Hadi, Pak Arjuna. Pak Kumbang Atmara. Terus apa lagi ya Mas Arta ya?
0: Banyak deh.
1: Iya, pokoknya semuanya boleh ya, mohon maaf. Nah, kata-kata banget kok lupa.
0: Iya. Gak apa-apa.
1: Mau request lagunya Mas Arta.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Jangan Sakiti Hatinya dari Sugianto apa ya?
0: Jangan Sakiti Hatinya.
1: Hatinya, iya.
0: Iya, nanti.
1: Ya, tak tunggu lagunya. Makasih Mas Arta ya.
0: Yo.
1: Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbak Dina Laras yang ada di Kinibalu. Malam hari ini pengen dengerin gitanya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Melody Memory aja. Buat Mas Arta, terima kasih. Dan petugas di belakangnya Mbak Martiani, ada Kang Arjuna nih yang pengen online. Selamat malam Kang.
2: Selamat malam.
0: Oh, Mama Rizky ya ternyata. Kirain Kang Arjuna.
2: Aduh. Kang Arjuna Aki kain kepraki wakwe.
0: Berarti ketabrak nih sama Mama Rizky ya.
2: Wah, ikhlasnya menang ya.
0: Iya.
2: Wah, anda selamat malam Mas Arta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, moga-moga lagi sehat.
0: Iya mah.
2: Wah, mas.
0: Apa ini?
2: Apa ya? Jajal Koleti. Jamila.
0: Jamila lagi ke luar negeri.
2: Ujar kuwingi wis ngirimi kabar arep anu kae.
0: Ah, kemarin udah pesen. Pesen password, password. Paspor.
2: Ya ya ya. Kayane kalau tiba jajan anu aku kuper kapora.
0: Ya coba nanti kalau udah pulang.
2: Kan lawas ora metu kang dapur rekaman.
0: Ya ya ya, Jamila, Jamila.
2: Wah wah. Ya pokoknya Jamilah itu lah. Siapa ya?
0: Jamal.
2: Jamal Mirta Tangerona salah.
0: Ya.
2: Ya. Salamai Mas Arta. Anggo Mak Enok. Terusan Mbak Mar. Terusan Kumbang Asmara. Pak Seja Marjono. Pak Amin Maskur. Pak Hadi Haji Barang. Mas Dimas. Ibu Mustolinga. Bunda Kinan, Kang Arjuna, terusan Babe Sukar, ya kanggo kabian bae lah sing lagi nang MM Terus sama Mas Arta. Mas Arta nih ya sehat selalu, rezeki lancar pul barokah.
0: Okay.
2: Aja kelalen ke Jamira kon metu jajal kayak apa apa sih Ayu.
0: Ya coba nanti saya cari jamilahnya ada di rumah enggak.
2: Ya, matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Kang Amin Maskur yang ada di Bulaksari. Malam hari ini pengen diputerin gitarnya, nanti ditunggu ya, dicoba. Kalau waktunya cukup nanti bisa Arta puterin ya. Kali ini kita ke Deloitte dulu ya. Apa salah dan dosaku tadi juga sempat ada yang request.

0: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Oke Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
1: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 30 menit lepas dari jam 8 malam. Tenang aja, Arta masih punya waktu setengah jam lagi untuk bisa temani Anda di Melody Memory ya. Dan kali ini Arta langsung ketemu aja bareng sama Bu Yati yang ada di Banjaran. Selamat malam Mas Arta, semoga sehat selalu dan salam sehat juga buat semua yang ada di grup Bercahaya. Selalu bahagia Mama Rizky yang selalu nyawel aku Mas Arta. Untuk requestnya belum masuk dia untuk gitanya yang diminta sama Ibu Yati. Kali ini Arta coba ketemu deh sama Mbah Kartim yang ada di Adipala. Selamat malam Mbah.
1: Selamat malam Bung Arta.
0: Iya, malam juga Mbah Kartim.
1: Gitu-gitu salam ini, beda gitu salam.
0: Ya boleh Mbah, buat siapa aja Mbah?
1: Mbah ya, sepindah kamu kagem penyiar sing terkenal matur nuwun iki nggih, sepindah kagem Tumbang Asmara. Pak Wajin.
0: Ya.
1: Kuswo. Darman. Barka. Tondro. Hadi Priyatiningsi. Kagem Puji Rayu. Kagem Yusuf Pento. Kagudin. Dan kagem Tutu Sukar. Dan kagem Sukur Kemawon. Belum buka dulu Cici Sukeng. Dalu Sukeng. Bidanganakan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Kartim yang ada di Adipala ya. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini juga pengen bagi salam juga buat Mbak Martiani yang ada di Gatsu, Mama Eza, Mama Anop, Gabi Sukar, Mas Parjan, Pak Hadi Haji Barang, Bapak Guntur, Oku Timur, dan Mama Rizky di Perlarangan ya. Semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Melody Memory Bercahaya buat Mas Artanya Matugas sampai tuntas. Ada bapaknya Guntur yang lagi dengerin lewat audio streaming malam hari ini juga yang ada di Oku Timur Palembang. Melody Memory Mas Arta Bercahaya FM semakin semarak dan bersinar bercahaya. Spesialnya buat aku dan istriku yang udah 20 tahun bersama nih, 11 September 2006 sampai 11 September 2026. Wah, luar biasa ya. Keluarga yang sakinah mawadah warohmah ya Bapak Guntur. Semoga sonata itu akan terus berseri. Salam sapanya juga buat semua warga Bercahaya se-Indonesia. Buat Artanya terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Bapak Guntur ya. Pernahkah Anda mendengar sebuah lagu terus tiba-tiba teringat sama seseorang yang udah lama gak ketemu warga Bercahaya? Namanya mungkin udah jarang disebut ya. Pesannya mungkin udah gak pernah datang. Pertemuan mungkin hanya ya tinggal cerita. Tetapi satu hal yang menarik, kenangan gak mengenal jarak dan waktu ya. Mungkin seseorang udah pergi dari kehidupan kita, tetapi sebuah lagu bisa membuatnya hadir kembali meskipun hanya beberapa menit. Kata Mama Rizky si Jamilah katanya orangnya. Ini dia Mama Rizky, Jamal Mirdad. Arta puterin buat Mama Rizky ya. Katanya udah lama banget gak ketemu sama Mbak Jamilah.

0: Dan, wetangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu
4: kaya kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, sumur resat pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye masa nyong kon adus nang kali mani.
8: Is, ya aja, Ma.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk, Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau yang ngerokok sih orang kerewat waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasna gue kan ngerokok sih orang kerewat waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, gak terasa perjalanan kita malam hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Sudah banyak lagu-lagu yang kita dengerin dan mungkin udah banyak juga kenangan yang kembali menyapa. Ada masa muda, ada perpisahan, dan tentu saja ada cerita tentang diri kita sendiri. Satu hal yang bisa kita pelajari dari semuanya, masa lalu memang gak bisa diulang, tetapi kenangan indah akan selalu bisa kita rayakan ya. Jadi kalau malam hari ini ada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam ingatan Anda karena sebuah lagu, mungkin gak ada salahnya tersenyum dan mengucapkan dalam hati, terima kasih udah pernah menjadi bagian dari cerita hidupku. Oke, sampai di sini warga bercahaya kebersamaan kita. Insya Allah besok kita masih bisa berjumpa lagi. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Hai, selamat datang kembali pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang akan menemani waktu Anda dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Dampak kemarau panjang di Purbalingga, warga keluhkan debu. MTQ 2026 diproyeksikan memberi dampak ekonomi hingga 1,2 triliun rupiah. Hadirkan lomba inklusi hingga festival Kota Lama. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Musim kemarau panjang tak hanya mendatangkan masalah kekeringan, tetapi juga serbuan debu jalanan yang makin meresahkan. Bagi warga Purbalingga yang tinggal di pinggir jalan raya, buka jendela di pagi hari kini bukan lagi pilihan. Mulai dari memindahkan tanaman hias ke depan rumah sebagai benteng alami, hingga kembali wajib bermasker, terpaksa dilakukan warga demi meminimalisasi paparan debu yang makin tebal. Berikut reportase Fitri Hasanah.
2: Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Purbalingga tidak hanya memicu kekeringan tetapi juga berdampak pada tingginya paparan debu di permukaan dan jalan raya. Erliana, warga Desa Panican yang rumahnya berada tepat di pinggir jalan raya, mengeluhkan meningkatnya volume debu yang masuk hingga ke dalam rumah. Selain rutin membersihkan rumah setiap saat, Erlina yang memiliki riwayat alergi debu kini kembali mewajibkan diri memakai masker saat bepergian menggunakan sepeda motor. Untuk meminimalisasi debu masuk ke dalam rumah, ia juga memanfaatkan tanaman hias koleksinya sebagai penghalang alami.
3: Terutama karena saya rumahnya di pinggir jalan, persis debu itu pada masuk ke ruang tamu ya. Biasanya pagi-pagi itu saya buka jendela lebar-lebar. Sekarang saya nggak berani buka lebar-lebar, soalnya kalau saya buka, debunya masuk semua. Kalau sekarang saya pakai masker terus, karena gitu. Apalagi saya alergi debu ya. Sekarang saya taruh tanaman-tanaman saya yang besar-besar, yang biasa saya taruh di belakang, saya taruh di depan, supaya debunya tidak terlalu langsung masuk ya, ketahan sama tanaman-tanaman. Jadi di pinggir-pinggir depan rumah itu saya taruh monstera.
2: Hal senada juga disampaikan oleh Wijayanti, warga Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, menyebut debu akibat kemarau panjang dan pergantian musim telah berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Menurut Wijayanti, potensi paparan debu paling tinggi dirasakan saat berkendara di jalan raya, terutama ketika berpapasan dengan kendaraan besar seperti bus dan truk, sehingga debu yang berterbangan seringkali mengganggu penglihatan pengendara motor, menyebabkan mata merah hingga kelilipan.
4: Kemarau yang panjang juga mengakibatkan karena pergantian musim, jadi akhirnya banyak sekali greges, flu, dan batuk. Karena memang ketika kendaraan-kendaraan yang besar seperti bis, mobil, truk, apalagi kan ketika kalau kita naik motor itu mereka pada nyalip kan, pastinya debu-debu itu pada berterbangan ke wajah, ke muka, ke mata. Akhirnya kan menyebabkan mata itu kadang kelilipan. Banyak debu di jalan-jalan. Pakai masker.
2: Wijayanti menambahkan tidak hanya bagi pengendara, paparan debu di jalanan juga harus menjadi perhatian khusus bagi para pedagang kaki lima di Purbalingga yang berjualan di pinggir jalan. Menurutnya, paparan debu yang agak meningkat di musim kemarau ini, para pedagang diharapkan dapat menjaga kebersihan dan melindungi barang dagangannya, khususnya makanan, agar minim terpapar debu demi kesehatan konsumen. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Di saat daerah lain di Jawa Tengah menerapkan pajak restoran hingga 10%, Pemkab Temanggung memilih bertahan di angka 5%. Kebijakan pajak murah ini terus dilanjutkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Rama Diaksa melaporkan untuk Jateng dalam berita.
5: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pajak restoran di Kabupaten Temanggung disebut menjadi yang terendah di Jawa Tengah. Pemerintah daerah menerapkan tarif restoran sebesar 5%, lebih rendah dibandingkan daerah lain yang umumnya menerapkan tarif 10%. Dalam hal ini, Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Kabupaten Temanggung, Kartika Sari, mengatakan kebijakan tarif 5% merupakan kebijakan yang telah diterapkan sejak pemerintahan sebelumnya. Kebijakan tersebut diambil setelah sebelumnya mendapat tuntutan agar tarif pajak restoran diturunkan. Pemerintah Kabupaten Temanggung kemudian menetapkan tarif sebesar 5% untuk meringankan beban pelaku usaha maupun masyarakat.
6: Kalau itu ada dua sebenarnya di situ. Jadi ada catering dan ada resto. Cateringnya dari mana? Catering kalau di Temanggung itu masih memberlakukan atas anggaran pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, daerah yang diselenggarakan di sini. Kalau di daerah lain bahkan katanya ada yang catering umum gitu, jadi semua catering kena gitu. Kalau kami nggak berani gitu, Temanggung masih nggak berani. Kita masih kita kunci di dari belanja makan minum anggaran pemerintah. Itu baik dari SMA, itu kan punyanya provinsi kan, ya. Tapi dia ada dana yang untuk rapat dan lain-lain. Nah itu dia kena di sini gitu. Satu-satunya di Jawa Tengah yang tarifnya 5% hanya di paling rendah. Yang lainnya kan 10% kan. Coba makan kalau kita makan di luar Temanggung, di Magelang atau di Jogja atau di Wonosobo gitu kan. Itu kan ada tax atau apa atau pajak gitu kan di bawahnya kan. Dan rata-rata kan 10% kan. Temanggung 5%. Dan lah 5% itu kebijakan dari bupati sebelumnya kan gitu. Karena tuntutan diturunkan pajaknya akhirnya kita tetapkan di Temanggung 5%. Yang aktif sekitar gitu. Jadi yang permanen ya. Yang permanen menyediakan meja kursi. Jadi kami sebenarnya yang kayak bakso, kenapa suka didatengin gitu? Karena mereka sudah masuk sebagai objek pajak gitu. Dengan omset 4,5 juta per bulan. Itu syaratnya untuk ditetapkan sebagai wajib pajak lah. Kalau bakso, kok bisa ditetapkan sebagai wajib pajak? Satu, mereka tempatnya sudah ya. Yang kedua omsetnya. Omsetnya kan kalau dipikir 4,5 berarti kan seharinya 150. Nah, rata-rata di Temanggung sudah lebih. Bakso Yanto contohnya mungkin sehari bisa di atas 1 juta gitu kan. 4,5 itu 1 bulan. Dan kebanyakan yang memberatkan itu kan karena tidak diinkludkan di situ. Jadi kalau misalnya yang besar-besar, mereka kan sudah biasa ya, seperti mie kacauan itu. Dia kan sudah memang udah menerapkan ada pajaknya 5%, nah jadi 5%-nya langsung disisikan, disetorkan. Gitu.
5: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Perhelatan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang mulai tanggal 11 sampai 20 September 2026 diproyeksikan memberi dampak ekonomi hingga Rp1,2 triliun. Kedatangan sekitar 7.000 peserta, official dan pendamping dari seluruh Indonesia dinilai akan mendongkrak sektor penginapan, kuliner, UMKM hingga pariwisata. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun telah menyiapkan berbagai agenda pendukung seperti pameran UMKM dan perpanjangan Festival Kota Lama agar para tamu dapat bersantai sekaligus menggeliatkan roda ekonomi daerah. Secara teknis, persiapan event Akbar ini sudah mencapai 90% dengan 12 venue, sementara seluruh perangkat lomba dari Kementerian Agama telah rampung 100%. Sebanyak 2.242 peserta dipastikan bersaing dalam 8 cabang lomba, termasuk gelaran eksibisi khusus bagi penyandang disabilitas sensorik tuli. Selain menargetkan predikat tuan rumah yang sukses memberikan pelayanan terbaik, Jawa Tengah juga membidik posisi 3 besar dalam kompetisi nasional ini.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Festival Budaya Desa Loram Wetan kembali digelar untuk ke-9 kalinya. Tidak hanya merawat tradisi keagamaan dan sejarah situs Sumur Gentong, festival tahunan ini juga menjadi panggung utama bagi produk-produk UMKM lokal untuk bangkit dan naik kelas. Berikut laporan selengkapnya, rekan Rere Sabrina.
7: Pemerintah Kabupaten Kudus mengapresiasi pelaksanaan Festival Budaya di Desa Loram Wetan yang memadukan pelestarian sejarah dengan pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Festival tersebut dinilai mampu mengangkat produk unggulan dari masing-masing desa sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Festival Budaya di Desa Loram Wetan telah digelar sebanyak 9 kali. Dari jumlah tersebut, 3 kali pelaksanaan dilakukan dalam skala besar. Selain festival budaya dan pameran UMKM, pemerintah Kabupaten Kudus berencana menjadikan situs air penghidupan atau sumur gentong di Desa Lorong Wetan sebagai salah satu objek wisata unggulan di wilayah Kecamatan Jati. Ketua Festival Muhammad Ansori mengatakan kegiatan tersebut selama ini terus dilestarikan oleh masyarakat. Panitia yang ada saat ini hanya melanjutkan tradisi yang telah dijalankan oleh para pendahulu. Selain festival dan aktivitas ekonomi masyarakat, terdapat tradisi keagamaan yang menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan. Kegiatan maulid dan selawatan menjadi salah satu tradisi utama. Sebelum pembukaan festival, masyarakat terlebih dahulu melaksanakan kegiatan keagamaan dengan harapan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Festival tersebut diharapkan tidak hanya menjaga keberadaan tradisi dan sejarah sumur gentong, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kainnya butuh pengerjaan sampai 4 bulan dan pembuatnya kini tersisa 35 orang saja. Tapi keterbatasan itu tidak menyurutkan batik Rifaiyah khas Batang untuk mendunia. Pameran di Darwin, Australia jadi bukti nyata bahwa warisan lokal ini punya daya pikat global yang harus terus terjaga. Laporan selengkapnya telah disiapkan oleh rekan Harry Kiss.
1: Budaya membatik khususnya motif Rifaiyah khas Kabupaten Batang yang dikenal di mata dunia usai ditunjukkan dalam sebuah pameran di kota Darwin, Australia oleh Trihandayani Mulyati dan Nandiro. Kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk mengenalkan seni membatik Rifaiyah di hadapan warga kota Darwin sebagai salah satu upaya untuk menarik minat generasi Z Kabupaten Batang untuk mau melanjutkan estafet kemampuan membatik. Trihandayani dan Nandiro, warga Gang Randu Watosari ini betul-betul tak menyangka kemampuannya membatik Rifaiyah mampu membawanya menyeberangi benua kanguru hingga berkesempatan membagikan ilmunya. Trihandayani sejak kecil sengaja mempelajari teknik membatik dari para pakar hingga berhasil menguasai beberapa motif dan berhasil membawanya ke kota Darwin.
2: Di Australia suruh belajar orang batik 10 hari sambil pameran, sambil pembukaan batik Rifaiyah. Jualan, pas saya di sana laku 3. Bintang itu sangat berterima kasih terutama sama Allah ya, terutama pada Sarah juga. Karena kalau saya nggak diundang Sarah mungkin ya jujur nggak sampai ke sana.
0: Ancaman pembatasan kadar tar dan nikotin membuat masa depan industri tembakau berada di persimpangan jalan. Untuk mengantisipasi dampaknya bagi petani dan pelaku industri di Temanggung, BRIN menggelar riset menyeluruh yang hasilnya ditargetkan rampung bulan Oktober mendatang. Reporter Rama Adiaksa melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan penelitian mengenai dampak rencana pembatasan kadar tar dan nikotin pada produk rokok terhadap petani tembakau, industri hasil tembakau, dan konsumen di Kabupaten Temanggung. Penelitian yang telah dimulai sejak Juni 2026 tersebut dilakukan melalui survei dan wawancara di sejumlah sentra pertembakauan termasuk Temanggung. Dengan hasil penelitian ditargetkan selesai Oktober 2026 mendatang. Peneliti ahli utama Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN, Jayadi, mengatakan penelitian dilaksanakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai dampak sosial dan ekonomi apabila regulasi pembatasan kadar tar dan nikotin diterapkan, termasuk terhadap petani yang memasok tembakau untuk industri rokok kretek.
4: Terima kasih. Kami Riset BRIN dari Organisasi Riset Pertanian dan Pangan dari Pusat Riset Perkebunan dalam hal ini melakukan penelitian yaitu dampak dari regulasi penetapan kadar nikotin dan tar pada asap rokok industri tembakau. Kami dalam melakukan penelitian ini melakukan survei terhadap petani tembakau, terutama tembakau-tembakau sentra yang dibutuhkan oleh industri rokok kretek. Kemudian melakukan survei terhadap industri rokok dan terhadap rokok sebagai konsumen rokok. Semua terkait dengan dampak dari regulasi ini. Ingin tujuannya mendalami kira-kira kalau regulasi ini diperlakukan dampak yang terjadi apa baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Di Temanggung kami mendalami peran penting tembakau pada aspek ekonomi dan sosial. Ini tadi kami sudah melakukan wawancara untuk mendalami informasi terkait dan hasilnya akan kami rangkum dalam suatu laporan yang mempresentasikan daripada dampak dari regulasi ini bila diterapkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Pap, sumur resat pompane budep, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
2: Is, ya aja, Ma.
1: Lah terus kepriwe?
2: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
5: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
6: Is, Bu.
4: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Iya Pak, ini nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM di usia 58 tahun tetap yang terdepan. Selamat malam Sugeng dan warga bercahaya. Kembali berjumpa malam hari ini bareng sama Kang Arta di Mendoan, Melodi Dangdut Kenangan ya. Selasa Kliwon Rebo Manis. Ya, Mendoannya arep sing legi apa sing gurih? Mendoannya kurang bumbu Kang Arta ya. Ora apa-apa lah ya, sing penting kan payu. Sing arep pesen mendoane langsung belur nang 08112605443 ya. Moga-moga wengi iki likri kepada lagi sehat waras bergas ya. Di mana ada kamu di situ ada aku. Pret. Cere balik lah. Yo joget maning ge ya karo Hedi Diana mendoane ge.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 per Jaya FM paling bas untuk Cilacap, Sugeng, Dalu, Gesing, Wisbada. Pesan berdoanya nang 08112605543 ya karo Kang Arta. Ibu Maharani Sugeng Dalu mendoan. Ibu Maharani sinang Lingkar Timur kepengen jaluk mendoane gue miki wis apa ya Romai Ramadhan pas banget dening ya menunggu. Jadi anggar menunggu gue sesuatu hal yang membosankan. Angar tuku mendoan kon nunggu ya nunggu pain ya ra. Ditinggal lu ngangkot sing di doli malah sing tembe teka. Aidi. Salam enggo kabehan bae Kang Arta nggih. Matur nuwun. Sugeng dalu nyo ketemu karo Bu Yati senang Banjaran mendoane Kang Arta. 5000 pain go sedulur kabeh go sinang LPPL Bercahaya. Selamat ulang tahun sing ke 58 ya. Radio Bercahaya FM semoga tetap langgeng di udara. Mama Mariski, Mbak Watiyah, Pak Seja Marjono, Mr. Tondot, Mas Mualif, Mas Widi, Mbak Cantika, lan kabehan bae. Mendoane Mas Arta luka di atas luka. Oh sing wingi ya. Hanya ora kelalen. Luka di atas luka ngone enggone Vitamala ya. Yati ya. Yang kok dinteni baen. Karena namane ngarep sing pesen mendoane ya. Ya wis tak we mendoane Hamdan ATT disit ge ya. Ben mandan-mandan kelingan masa-masa gemien ge. Prasasti cinta. Gemien kelingan lagu gejan ya. Priwe rasane ge ya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Nahl ayat 66.

Jam 10 lewi gelur wayahe kang arep pelelang mendoan dijit ge ya. Engko sing srek sing seneng langsung didukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang mendoane kang Imam S Arifin piring sendok karpo.

Iya, gue sing pertama lelang mendoane lur takang Imam S. Arifin ya, sing keloro tak lelang ke mendoane Latifkan Maya.

Iya, Maya. Maya ini lagi nang ndi? Lagi tuku mendoan nang ngene Kang Arta ya. Matur nuwun sing isbah dan dukung nang 0811260543 lelang mendoane nyung ketemu karo Ibu Maharani sing nang Lingkar Timurnya milih nomor loro Kang Arta. Mama Kariski senang petarangan kemranjen yang milih nomor siji Kang Arta, terus Kang Amin Maskur nang Bulaksari yang milih nomor loro, Babe Sukar sing nang Jalan Lombok milih nomor siji. Tadi sing milih nomor siji ke wis ana loro, sing milih nomor loro ya wis ana loro. Tadi penentune ke Bapak Kai Guntur sing nang Oko Timur Palembang milih nomor loro Kang Arta, ya wis deal ya, kelingan karo anak lanangku guys sing lagi sing ireng ketuwek kayak gitu. Apa ya lokong lah, kok bisa nek gue kok ya anak dewek kok ya. Maya deal ge matur nuwun sing isbadan dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Asam banget, tambah gede ya.
6: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kalau bilang anak ke ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo malam.
6: Ya enak, ya mau buka
5: cincin. Kalau petanung ya.
6: Ini rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang dibelum nang rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
5: sekaya kayak larang, kisih buka tapi enak pak.
6: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biaya ini gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, dapat ton rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini betul teman bro.
6: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maning bae cuke, kie nomere.
8: Jadi kasih ngomong karo sapa? Wilung ngeku, kurang ana lu kene mlayu ana. Woi, kok terus
9: bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup.
11: jaman modern iki ya masa nyongko natus nang Kalimani.
12: Is, ya aja ma.
11: Lah terus kepriwe?
12: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
11: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
13: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
11: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Singgis melu gabung nang mendoan matur nuwun nggih lur ya. Nyong langsung ketemu karo Bapak Kai Guntur sing nang Oko Timur Palembang ya. Nyong nyimak bae Kang Adoan Kang Arta ya. Salam enggo memakai rezeki sing nang Petarangan Mama Enok. Kang Arjuna, Babe Sukar, Mr. Tondot, Kusutira, Pak Hadi Haji Barang, Pak Seja Marjono, lan warga percaya singesi setia bareng bercahaya. Kok Kang Artane ya matur nuwun. Nyong ketemu karo Mak Rizki gesing nang Petarangan Kemranjen Sugeng dalu Mak.
1: Sugeng dalu Mas Arta, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan ge delamaning.
1: Bre. Ya, anu kowe mangke bae lah. Apa anggar ora ya tegong kabeh ya.
0: Kabehan iso ora apa-apa lah. Karo wajah-wajahane ya.
1: Ya, bener miku to ya, Nek.
0: Iya.
1: Ya, bonyok, Mas.
0: Hah? Doyok. Apa sih?
1: Derita di atas derita, muk bonyok.
0: Oh, derita di atas derita iki ya. Aduh.
1: Lah ya mikir iki mana luka di atas luka ora diputer apa kowe?
0: Wis diputer kok, lek kaya manu buyati ben melu joget.
1: Ya iki ya dari anu derita di atas derita ya dadene ya bonyok.
0: Iku ya.
1: Ya, salame Mas Arta.
0: Ya, Mak.
1: Kanggo sing esih padha melek bae ya.
0: Hmm.
1: Kayane mak enak ya kowe sing melek tapi kur ora gelem munggah kowe. Urusan Kang Mak Enok, urusan Ibu Mustolinga, anggar ke Bunda Kinan kayane yen wis nyimak. Terusan kanggo Mas Dimas, kanggo Pak Kang Arjuna koya mutu nggih wonge Kang Arta.
0: Nah, apa sih?
1: Sesen diset ora diputer nambok lagune.
0: Oh, kayak gue ya. Ya wong jenenge menungsa ya wong waktune wis ora nyukup kan kok berwe maning ya. Kabeh.
1: Lah iya mulane dimutung kaya nek mujeng sarung kayane.
0: Kabeh wong njaluk diputer ya pecah sirai penyare.
1: Bujeng ya. Ya ya. Terusan kanggo anu Babe Sukar moga-moga ya anu esi urung sarean. Terusan kanggo Mbak Kartin karo Bapake Guntur matur nuwun salam cawelane kayane durung sarean apa Pak Bapake Guntur.
0: Ya urung ge megi esi nyimak.
1: Oh ya esi nyimak gotel pol-polan ya. Ya, anggota kabehan bae lah sinang grup ya moga-moga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Moga Mas Arta ya sehat selalu, rezekine lancar pul barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Kartim, sugeng dalu gesing nang Adipala. Mbah Kartim ya Babe Kartim lah. Mbah Kartim, salam enggo Kang Raju, Kang Waijin, Babe Sukar memakai rezeki. Mendoane sing anget kena Kang Arta enggo tambah mumet ge. Mumet dia Mbah. Pada bayan yang be mumet sebelah ge ya. Karena ademen apa ya? Biasane kayak gue.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah.

0: Baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, Siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuk lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Bu, minta Bu buat makan.
0: Kamu gak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
0: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
0: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
6: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Cepet banget waktunya lur, jigi-jigi wis sarep jam 11 wengi ya. Jadi takkan semene ge ya, Kang Arta guling ngancani nang mendoan melodi dangdut kenangan sedurunge matur nuwun sing wis pada nimbrung, sing wis pada pesen mendoane nang 08112605443. Insyaallah esok wengi ketemu maning. Sugeng dalu, sugeng istirahat, bercahaya FM di usia 58 tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Polresta Cilacap selidiki dugaan pelecehan dan kekerasan di SMK Negeri Karangpucung. SMA Negeri 2 Cilacap ciptakan Patch Demam Ekstrak Jahe berhasil sabet juara 3 LKIP PSN IPB 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Polresta Cilacap masih mendalami sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi di salah satu sekolah di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial dan membuat dugaan kekerasan guru terhadap siswa, pelecehan seksual, dugaan perundungan atau body shaming, hingga pungutan liar. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fantika Handiskap Aprila yang mengatakan polisi masih memeriksa berbagai pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Menurut Yovan, penanganan dilakukan secara terpisah. Dugaan perkara yang menyangkut anak ditangani secara khusus oleh unit yang menangani perlindungan perempuan dan anak. Sementara dugaan pungutan liar ditangani Satreskrim Polresta Cilacap. Penyidik juga melibatkan berbagai pihak dalam proses pendalaman, mulai dari dinas pendidikan, orang tua hingga pemerintah daerah. Kapolresta mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan dari saksi dan pihak-pihak yang berkaitan dengan masing-masing dugaan perkara. Polisi belum menyampaikan jumlah saksi yang telah diperiksa karena penanganan setiap dugaan dilakukan secara berbeda. Yovan memastikan tim penyelidik masih bekerja untuk mengungkap fakta dari informasi yang beredar. Polresta Cilacap juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan segera melaporkan kepada polisi apabila menemukan dugaan pelanggaran serupa. Hingga kini, seluruh dugaan tersebut masih dalam tahap penyidikan dan pendalaman oleh Polresta Cilacap.
1: Jadi sampai dengan hari ini, update penanganan berita viral terkait salah satu sekolah di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, sudah kami tangani. Dan sampai dengan hari ini, kita masih memeriksa berbagai pihak yang terkait. Dari kasus viralnya cerita kekerasan, guru terhadap siswanya, kemudian dugaan pelecehan seksual, kemudian dugaan yang body juga, kemudian dugaan adanya pungutan liar. Jadi secara terpisah, yang menyangkut terkait anak ditangani secara khusus oleh Satuan Reserse PPA PPU. Kemudian terkait dugaan pungutan liarnya ditangani oleh Satreskrim Polres Cilacap. Masih maraton tim penyelidik kami untuk mendalami kasus ini. Insya Allah mohon doanya. Sesegera mungkin kami akan sampaikan perkembangan kasus berikutnya dan kami himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang apabila memang mendapati hal-hal yang demikian segera laporkan ke kami untuk bisa segera kami tangani. Sementara itu yang bisa kami sampaikan.

0: sampaikan, nanti update akan kami sampaikan lebih lanjut.
1: Sekarang masih tahap dalam tahap apa, Pak?
0: Masih kami penyelidikan. Itu ya, pendalaman, keterangan saksi-saksi, semua pihak yang akan terkait.
1: Ada berapa saksi yang sudah diidentifikasi?
0: Masing-masing berbeda. Jadi sesuai dengan kasusnya. Masih kita melibatkan dari dinas pendidikan, kita libatkan dari orang tua, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah kita hubungi untuk sama-sama kita monitor penanganan kasus ini.
2: Kepala SMK Negeri Karangpucung, Gunarso, menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah isu yang beredar. Pihak sekolah menyatakan telah melakukan pemeriksaan internal terhadap guru yang diadukan dalam dugaan pelecehan seksual. Sekolah juga menjatuhkan hukuman disiplin pada 7 September 2026 dan melaporkan hasil penanganannya kepada cabang dinas pendidikan wilayah 10. Untuk dugaan kekerasan, sekolah mengaku telah melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan hukuman disiplin pada 11 September. Pihak sekolah juga menyatakan memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan kepada korban serta keluarganya.
3: Sekolah menyampaikan klarifikasi secara resmi sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik. Sekolah menegaskan pihak manajemen sekolah tidak tinggal diam, tidak melakukan pembiaran, serta tidak melindungi pelaku dari tindakan yang melanggar hukum, etika, dan norma pendidik. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan sekolah belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Pihak sekolah menghimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses penanganan disiplin serta hukum kepada pihak berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sekolah siap berkoordinasi secara kooperatif dengan institusi pembina maupun aparat penegak hukum demi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga sekolah.
2: Hingga kini, Polresta Cilacap masih mendalami dugaan pelecehan seksual dan kekerasan tersebut. Polisi belum menyampaikan kesimpulan terkait perkara tersebut.
4: Lintas Bercahaya.
2: Ada banyak cara merayakan perjalanan perjuangan pengabdian bagi sejumlah perwira.

0: 26. Suasana sederhana di panti asuhan menjadi ruang bagi mereka untuk kembali mengingat perjalanan 17 tahun sejak bersama-sama memulai pengabdian di Pertamina. Ada cerita kebersamaan tentang pekerjaan, persahabatan, hingga perjalanan karir yang membawa sebagian rekan kini bertugas di Pertamina Patraniaga RU Balikpapan dan Kilang Pertamina Balikpapan. Ketua Panitia Rian Pratama Pribadi mengatakan bakti sosial ini menjadi rangkaian tasyakuran ulang tahun BPAT 2009 yang memasuki usia ke-17 tahun. Lebih dari pencapaian pengabdian 17 tahun, ada nilai kebersamaan yang tumbuh sejak awal perjalanan sebagai insan teknik Pertamina. Kali ini, kebersamaan itu diwujudkan dalam bentuk donasi bagi anak-anak panti asuhan Khoiru Umma dan Rumah Yatim dan Duafa Al-Husna. Bantuan yang diberikan berupa sejumlah kebutuhan pokok atau sembako, serta uang tunai untuk mendukung kebutuhan anak-anak yang tinggal dan tumbuh bersama di panti. Ustadz Eko dari Panti Asuhan Khoiru Umma Cilacap menyampaikan apresiasi atas kepedulian para perwira Pertamina yang tergabung dalam BPAT 2009. Kepedulian ini menjadi bentuk rasa syukur yang diwujudkan dengan cara berbagi. Bagi para perwira BPAT 2009, 17 tahun pengabdian akhirnya menemukan makna yang lebih dalam di tempat sederhana ini. Bukan hanya tentang lamanya waktu bekerja, tetapi tentang beberapa banyak kebaikan yang dapat ditinggalkan sepanjang perjalanan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Teknologi pertanian tak lagi hanya dibicarakan di ruang kelas atau laboratorium. Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau UNUGA Cilacap membawa teknologi Smart Greenhouse ke tengah masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026. Inovasi tersebut mulai menunjukkan hasil, sebanyak 225 tanaman melon golden berhasil tumbuh dari 227 bibit yang ditanam. Tingkat keberhasilan pertumbuhannya mencapai 99,1%. Ketua Tim Pelaksana PKM UNUGA Cilacap Christian Solani mengatakan panen perdana tersebut bukan menjadi akhir dari program, melainkan awal menuju kemandirian kelompok tani. Teknologi greenhouse diharapkan terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat pemasaran, sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Pendamping UNUGA Cilacap juga menyentuh pengelola usaha dan pemasaran. Kelompok tani didorong memanfaatkan pemanfaatan digital serta membangun jejaring business to business atau B2B. Rektor UNUGA Cilacap, Kiai Haji Lutfi Hamidi, mengatakan teknologi yang diperkenalkan melalui program pengabdian tersebut diharapkan tidak berhenti ketika program selesai. Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan dan mengelola teknologi tersebut secara mandiri. Program pendampingan UNUGA Cilacap ini rencananya akan berlangsung hingga Desember 2026 mendatang. Dari kampus ke lahan, teknologi kemudian diuji dalam praktik. Bagi UNUGA Cilacap, inilah salah satu bentuk pengabdian akademisi membawa pengetahuan dan inovasi agar dapat digunakan langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emangan apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung.

0: Sama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog Cabang Banyumas menggelar gerakan pangan murah untuk menekan laju inflasi dan mencegah stabilitas harga bahan pokok. Di kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pangan berkualitas dengan harga di bawah pasar, mulai dari beras SPHP, telur ayam, bawang, hingga minyak goreng. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, Edi Sucipto, menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat. Tidak hanya beras dan telur, komoditas hortikultura seperti bawang juga dijual lebih murah, 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram dibanding harga pasaran karena didatangkan langsung dari kelompok tani. Masyarakat Cilacap Selatan pun menyambut antusias program ini karena pembelian dibuka secara bebas tanpa perlu menggunakan kupon.
1: Harga pangan terutama beras ini sedang agak kurang stabil, maka pemerintah peduli kepada masyarakat supaya tidak terjadi inflasi dari bahan makanan pokok yaitu beras. Jika ada subsidi, kalau beras, namanya ini beras SPHP yang kita jual, itu dijual dengan harga Rp57.500 per 5 kilo. Kemudian telur ini yang harga pasaran Rp25 disubsidi Rp2.000, sehingga harganya menjadi Rp23.000. Kemudian ada komoditas yang lain, ada bawang gitu, itu disubsidi juga sekitar Rp2.000, dijual di bawah pasaran cuma. Ya, stoknya kalau beras ini ada 1 ton, telur ada 500 kilo. Kemudian kalau hortikultura ini ya jumlahnya cukup banyak. Ada, kita jual di sini di bawah harga pasar semuanya. Selisihnya antara 2-3.000 per kilogram. Ya, kan ini kan langsung dari produsen. Jadi kita bekerja sama, kalau gerakan pangan murah ini bekerja sama dengan vendor-vendor, salah satunya adalah kelompok tani. Jadi mereka langsung ambil dari produsen, tidak melalui tengkolak, sehingga lebih murah harganya, bisa dibawa harga pasar. Pembelian bebas. Jadi masyarakat yang datang ke sini boleh beli beras umpama ya, ada 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, tidak masalah. Begitu juga dengan komoditas yang lain.
0: Gerakan pangan murah ini dijadwalkan berlangsung sebanyak 4 kali selama bulan September 2026 yang dimulai dari Cilacap Selatan lalu berlanjut ke Cilacap Tengah, Cilacap Utara hingga ke kantor Dinas Ketahanan Pangan Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: SMA Negeri 2 Cilacap kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional lewat ajang Lomba Karya Ilmiah Populer Biokimia dalam Pesta Sains Nasional IPB 2026. Tim Karya Ilmiah Remaja SMA Negeri 2 Cilacap berhasil menyabet juara 3. 3 siswa berprestasi yaitu Arya Sentika, Karisa Putri Sivia, dan Alia Mesya Naswa sukses mencuri perhatian juri lewat karya ilmiah bernilai tinggi. Mereka menciptakan patch atau plaster herbal pereda demam yang memanfaatkan senyawa bioaktif dari ekstrak jahe. Dan keberhasilan ini dicapai setelah melewati persaingan ketat sejak Juli lalu, menyisikan ribuan peserta jenjang SMA dari seluruh Indonesia, hingga akhirnya sukses di babak presentasi final pertengahan September ini. PLT Kepala SMA Negeri 2 Cilacap Joko Budi Santosa menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Beliau menegaskan inovasi plester demam berbasis jahe ini menjadi sumbangsi nyata para siswa untuk kemajuan dunia kesehatan Indonesia. Hanya di ajang IPB, sebelumnya di akhir Agustus lalu SMA Negeri 2 Cilacap juga memboyong juara harapan 2 pada ajang Sigma 3.0. Universitas Diponegoro lewat inovasi model pembelajaran riset sejak dini bernama Risika. Dan rentetan prestasi ini makin membuktikan bahwa generasi muda Cilacap siap bersaing dan terus melahirkan inovasi bermanfaat bagi masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Tahapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Kecamatan Gandrung Mangu terus bergulir. Sebanyak 5 desa yaitu Bulusari, Beringin Harjo, Layansari, Karanganyar, dan Kartajaya secara resmi telah menetapkan daftar pilih sementara atau DPS. Dalam rapat pleno yang digelar di masing-masing pendopo desa, pertengahan September ini tercatat total pemilih sementara mencapai 31.080 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.050 pemilih di Desa Layansari, 6.380 di Desa Karanganyar, 6.025 di Bulusari, 5.996 di Wringin Harjo, serta 4.629 pemilih di Desa Kertajaya. Camat Gendrumangu Fatan Adi Chandra menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan pondasi utama demi suksesnya gelaran Pilkades. Setelah penetapan ini, DPS akan diumumkan kepada publik pertengahan September, dilanjutkan pendaftaran pemilih tambahan hingga penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada akhir September mendatang.
1: Harga pangan terutama beras ini sedang agak kurang stabil, maka pemerintah peduli kepada masyarakat supaya tidak terjadi inflasi dari bahan makanan pokok yaitu beras. Jika ada subsidi, kalau beras, namanya ini beras SPHP yang kita jual, itu dijual dengan harga Rp57.500 per 5 kilo. Kemudian telur ini yang harga pasaran Rp25, disubsidi Rp2.000, sehingga harganya menjadi Rp23.000. Kemudian ada komoditas yang lain, ada bawang gitu, itu disubsidi juga sekitar Rp2.000, dijual di bawah pasaran cuma. Ya, stoknya kalau beras ini ada 1 ton, telur ada 500 kilo. Kemudian kalau hortikultura ini ya jumlahnya cukup banyak. Ada, kita jual di sini di bawah harga pasar semuanya. Selisihnya antara 2-3 ribu per kilogram. Ya, kan ini kan langsung dari produsen. Jadi kita bekerja sama, kalau gerakan pangan murah ini bekerja sama dengan vendor-vendor, salah satunya adalah kelompok tani. Jadi mereka langsung ambil dari produsen, tidak melalui tengkolak, sehingga lebih murah harganya, bisa dibawa harga pasar. Pembelian bebas. Jadi masyarakat yang datang ke sini boleh beli beras umpama ya, ada 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, tidak masalah. Begitu juga dengan komoditas yang lain.
0: Camat Gendrumangu juga menghimbau seluruh warga di 5 desa tersebut untuk aktif mencermati pengumuman DPS. Warga diminta segera melapor ke panitia setempat jika menemukan kesalahan data atau belum terdaftar demi terwujudnya Pilkades yang tertib dan aman.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang bilang anak itu ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo. Parah, ya enak. Ya mau,
9: bukan cicit.
7: Kalau petanyong ya.
8: Ini rokok yang Pak Cukene, Pak. Polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak Cukene. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Jine, gue rokok si Jine mani.
9: Apa kan? Nggak sengaja kayak larang, kesibukan tapi enak, Pak.
8: Oke, ngerti orang, Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun
9: dan ini betul teman bro
8: nah sedulur ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai maling bea cuke kia nomere
9: dari ke sini ngomong harus apa bilang ngeku
7: lena nunduk ngeku ayo ada woi kok terima kaya lagi ya
9: bro aku ada keperluan ngurkamin di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu Akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya Akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
0: Nah, makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Aduh, larane.
7: Tahan, Mak.
6: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
7: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
7: Matur nuwun damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Pak, sayur apa sih? Seger-seger ora?
6: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
5: Pak, nyobrombang mang ibu lah.
6: Loh ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyongar gole tahu kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
6: cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya mbok anake Rika?
6: Jor lah, wis ta yang iki.
5: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anake Rika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: DPR, BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai